0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Bibir Merah dari Rizky Teng Sabar dari pagi hari ini baru saja jalan dengarkan juga ya, tentunya masih di pagi hari ini di Bercerita Pagi Selama Budaya dengan cara mengolah daging kurban agar empuk dan juga tidak bau perengus ya Selama Budaya. Tadi setelah dorang sudah pilih daging yang segar, lumur daging dengan bumbu rempah, bersihkan daging dengan benar. Selama Budaya juga harus tahu teknik memasak yang tepat Selama Budaya, karena kalau pemilihan metode memasak itu sangat mempengaruhi juga ya hasil akhir daging. Nah, kalau beberapa teknik yang direkomendasikan itu bisa merebus Selama Budaya. Jadi dorang bisa rebus daging dalam waktu yang cukup, bisa membantu kasih lombok ya sara-sara daging sehingga lebih empuk saat dorang makan. Terus bisa juga mengukus Selama Budaya, karena kalau metode dengan dorang kukus bisa membantu menjaga kelembapan daging sekaligus membuat tekstur tuh lembut gitu Selama Budaya. Ada juga memanggang dan juga membakar ya Selama Budaya. Ini kalau buat Selama Budaya yang mau bikin sate, barbeque gitu ya Selama Budaya, pastikan juga DP suhu dan waktu pemanggangan tuh sesuai agar daging tidak keras gitu atau kering gitu ya Selama Budaya. Tentunya Selama Budaya juga harus tambahkan bahan penghilang bau perengus Selama Budaya. Itu bisa dong pakai daun salam, garam akusu, guraka, langkuas, kayu manis dan juga cengkeh Selama Budaya. Karena ini bahan-bahannya tuh dikenal mampu menyamarkan bahkan menghilangkan aroma perengus pada daging kambing maupun daging sapi Selama Budaya. Selain itu juga aroma rempah yang harum itu bikin masakan semakin menggugah selera. Dan Selama Budaya juga harus aduk daging secara merata saat dorang mau masak ya Selama Budaya. Ketika apalagi kalau dorang mau bikin gulai, terus gulai ya Selama Budaya, atau semur, tongseng, atau memang yang kuah-kuah gitu ya Selama Budaya, itu dorang harus aduk dia pe daging tuh secara berkala gitu Selama Budaya. Karena ada tujuan juga panas menyebar itu bisa merata, daging bisa masak sempurna, DP bumbu juga bisa meresap sampai di dalam daging-daging ya Selama Budaya. DP tekstur daging juga lebih lembut Selama Budaya. Dan yang terakhir juga jangan memasak terlalu lama juga Selama Budaya, karena ini salah satu termasuk kesalahan itu yang dorang lakukan tuh memasak atau membakar daging terlalu lama. Karena kalau daging terlalu lama, DP daging bisa keras, DP tekstur bisa alot, kelembapan berkurang, tentunya pasti dia merasa juga kurang nikmat Selama Budaya. Jadi dorang harus ya Selama Budaya sesuaikan waktu memasak dan jenis hidangan yang dorang buat. Kalau untuk sate misalnya gitu ya Selama Budaya, cukup hingga dorang bakar tuh sampai mateng gitu Selama Budaya, tanpa membuat DP bagian luar tuh angus gitu Selama Budaya. Nah itu ya Selama Budaya cara untuk mengolah daging kurban di Idul Adha ini yang dorang sudah dapat tuh Selama Budaya agar empuk dan juga tidak bau perengus. Semoga informasi ini, tips ini bisa bermanfaat buat Selama Budaya dan juga bisa menghibur ruang dengan rasa Selama Budaya juga di pagi hari ini. Tentunya saya juga masih berteman dorang sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Siarannya perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Pira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

9 lebih 51 waktu Indonesia Timur ya, Sapa Budaya. Ini saatnya untuk Sri Batebe dulu dari Bercerita Pagi di pagi hari ini. Batebe juga dari Ruang Dengar Sapa Budaya ya. Nanti di kira siang di jam 11 ada Bung Fajar di nanti Batam Andara juga sampai jam 6 sore. Mewakili bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, tadi sudah Bung Ari. Tuan Batebe ya, sampai baku dapur lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Siraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kiraha.

0: mari Ji, masuk
1: sini sudah.
0: Hey, mari. Goto, Indonesia naik, Indonesia bang, masuk kota.
1: Tomalo, saudara-saudara.

Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakunya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan kabar KRH edisi siaran pada pukul 11. Kabar KRH torang wali sahabat budaya laman informasi lokal, di mana Gubernur Shirley siapkan 150 sapi kurban di 2027. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan 100 ekor sapi untuk hewan kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Shirley Juanda bersama dengan Wakil Gubernur Sarbin Sehe kepada warga di Benteng Oranje Senin 25 Mei 2026 lalu. Gubernur Shirley Juanda juga mengatakan bahwa jumlah bantuan sapi kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, ini 100 ekor sapi. Namun ia mengakui bahwa sejumlah desa di Maluku Utara yang belum mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah provinsi. Menurutnya, selama masa kepemimpinan bersama dengan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, total bantuan sapi kurban diperkirakan mencapai sekitar 500 ekor. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap agar seluruh desa dapat merasakan bantuan tersebut. Shirley juga mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana meningkatkan jumlah bantuan sapi kurban pada tahun depan menjadi 150 ekor. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemensos salurkan 295 hewan kurban. Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah, di mana penyaluran tersebut dilakukan bersama dengan unit pelaksanaan teknis sekolah rakyat dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos, Edi Sucipto, mengatakan bahwa total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban tersebut disalurkan kepada pegawai penerima manfaat dan juga masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan sahabat budaya oleh Edi di Jakarta pada Rabu 27 Mei 2026. Kemensos mencatat kantor pusat menghimpun 7 sapi kurban tahun ini. Sementara sentra dan juga sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan domba. Selain itu, BBPPKS dan juga Poltekesos menyumbang 3 sapi dan 2 kambing serta 2 domba. Sekolah rakyat juga menghimpun 145 hewan kurban yang terdiri atas 10 sapi, 129 kambing dan 6 domba. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang di Habar Kiraha pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Dan Sahabat Budaya di siang hari ini masih menemani ruang pendengar Sahabat Budaya semua. Ada informasi-informasi yang akan hadirkan, ada pilihan lagu yang akan terang sajikan untuk Sahabat Budaya, jadi jangan dulu ganti frekuensi. Ada Taufik Konoras dengan Fomaku Gua Salah, lagu yang sudah terang siapkan untuk Sahabat Budaya semua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Gria, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha siang hari ini. Habar Kiraha terang kembali dalam informasi lokal sahabat Gria, mana lepas Ternate buka kunjungan khusus Idul Adha 1447 Hijriah. Lembaga Pemasyarakatan yang kelas 2A Ternate membuka layanan kunjungan khusus Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi keluarga warga binaan. Layanan ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan sekaligus supaya mempererat hubungan kekeluargaan dalam mendukung proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Pelaksanaan kunjungan berlangsung dengan pengawasan dan pengaturan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi seluruh pengunjung dan warga binaan. Momentum Idul Adha sendiri dimanfaatkan untuk memperkuat ikatan emosional sahabat Gria dan memberikan dukungan moral kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lawas Ternate Fauzul Ansori menyatakan bahwa layanan kunjungan khusus hari raya menjadi bagian penting dalam pembinaan karena mampu memberikan dukungan psikologis dan memperkuat semangat perubahan diri bagi warga binaan. Beralih sahabat Gria dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana menak. Momen Idul Adha jadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap perlindungan lingkungan dan nilai kesetaraan manusia. Demikian disampaikan oleh Menteri Agama Nasruddin Umar Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurutnya sendiri, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Tanpa alam semesta, lanjut Menak sendiri, manusia tidak mungkin menjadi pribadi yang ideal dalam konsep ekotologi dan juga diajarkan dalam keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta. Menurut Nasruddin sendiri, sahabat Gria, kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, lanjutnya, kita harus menjaga lingkungan agar menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial kita. Sahabat Gria, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torong dalam Habar Kiraha di pukul 12. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun anda berada, masih menemani Roninga Rengoni semua di edisi siang hari ini di pukul 12. Kelihatannya ya, kalau Idul Adha apalagi hari kedua, di mana daging-daging sudah mulai diterima oleh para mustahak, oleh warga-warga masyarakat. Nah, di sini sahabat budaya, ujiannya mulai hadir. Nah, selain dari rezeki ya, daging ini selalu bisa menjadi bentuk kebahagiaan, rasa syukur kita, rasa nikmat karena mendapatkan rezeki sahabat budaya. Tapi juga harus ingat, makan daging harus dikontrol, tidak boleh yang berlebihan, tidak boleh yang terlalu berlebih. Harus jaga asupannya, harus jaga konsumsinya biar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selalu perhatikan ya konsumsi daging sahabat budaya, supaya ketika makan daging, ketika mengkonsumsi daging ya, tidak berlebihan, tidak membuat tubuh orang tuh jadi agak kelabakan ya, atau agak gelap mata ketika dikonsumsi. Perhatikan konsumsi daging yang sesuai ya sahabat budaya, pastikan juga sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan jangan lupa kalau sudah makan daging, habis itu mulai berbanyak rutinitas fisik, karena daging itu kan protein. Protein itu harus digunakan dalam tubuh. Jangan makan daging full habis itu tidur. Waduh, itu nanti rawan kena penyakit sahabat budaya. Jadi daging boleh dimakan, yang penting aktivitas fisiknya juga harus dijaga. Jalan sehat besok pagi ya, apalagi hari Jumat pagi besok nanti ya, dengan konsumsi daging yang banyak di hari Kamis ini, besok di hari Jumat bisa tuh jalan pagi sebelum nanti bakal siap-siap untuk salat Jumat, khususnya untuk umat muslimin. Untuk teman-teman yang mengkonsumsi daging juga harus diperhatikan ya proses masaknya, biar sehat, biar aman, biar nanti ketika dikonsumsi aman selalu sahabat budaya. Masih menemani Roninger sahabat budaya, pilihan lagu-lagu terang siap hadirkan, salah satunya sahabat budaya ada lagu dari Usman Wali dengan Cuma Satu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12.31 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat budaya, tolong kembali hadirkan untuk kabar Kirah di siang hari ini. Kabar Kirah dalam edisi siaran di pukul 13 terawali dari laman informasi lokal di mana Lapas Ternate gelar sholat Idul Adha dan Kurban. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ternate melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung pada tanggal 27 Mei kemarin yang dilanjutkan dengan penyembelihan 2 ekor sapi kurban. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian guna memperkuat nilai spiritual kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan pemasyarakatan Rabu 27 Mei kemarin. Pelaksanaan ibadah tersebut berlangsung hikmat sahabat budaya dengan diikuti oleh petugas serta warga binaan muslim. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dagingnya kemudian diolah dan dibagikan kepada warga binaan. Momentum Idul Adha tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan untuk menanamkan nilai keikhlasan, kebersamaan, serta semangat berbagi kepada para warga binaan. Beralih sahabat budaya dalam informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana ahli ingatkan masyarakat untuk cermat membaca label makanan kalengan. Ahli Teknologi Pangan Applied Science Foundation Dais Irawan mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam membaca label makanan kaleng. Menurutnya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Desi menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tersebut tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Desi pada Pro 3 RI Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Ia menegaskan makanan kaleng sendiri berbahan alami sebenarnya tetap aman untuk dikonsumsi apabila diproses sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Desi menilai pengalengan sendiri membantu menjaga kualitas bahan agar tetap segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin atau pengawet tambahan tidak pertambahan dapat dikurangi. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar Kirah di edisi siang hari ini tepat pada pukul 13. Nantikan kabar Kirah dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attack. So possession.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

punya kita bangkit. Ayo bangkitlah pemuda-pemudi negeri para raja, negeri para kapita. Bangkitlah bersama-sama membangun negeri Saruman.

Lupalah semua hal mahir selatan keindahan alamnya. Terpisah terlupakan kalau hidup perantau orang yang kita ingin balik pulang. Hal mahir selatan bikin kita makin cinta olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya. Dari luar datang kemari sampai tak ingin balik pulang. Wey, jujur saja toh, yang indah cuma di hasil saja toh.

Sahabat budaya termasih menemani ruang pendengar sahabat budaya semua di masa siang kali ini. Nah, kalau tadi terus sempat kasih ingat soal sahabat budaya yang selalu jaga pilihan makanan ya, apalagi dengan banyaknya daging yang terang dapatkan di hari raya Idul Adha ini, sahabat budaya pastinya konsumsi asupan daging harus diperhatikan. Nah, ada juga nih sahabat budaya beberapa tips untuk bisa menjaga ya, kalau misalnya terus sudah makan banyak daging ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga agar kondisi tubuh tetap nyaman dan aman sahabat budaya. Karena biasanya banyak tuh yang mengalami keluhan, apalagi yang mungkin punya kondisi kesehatan tertentu yang bikin kalau makan daging itu leher jadi tegang ya, kepala terasa lebih berat. Nah, ini bisa nih coba sahabat budaya dengan membatasi konsumsi tapi juga diiringi dengan olahraga. Nah, olahraga ini maksud terharus habis makan langsung lari, terharus sahabat budaya. Yang penting pilih waktu untuk ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bertujuan untuk bisa mengalihkan ya asupan protein berlebih yang ada di tubuh ya, dikeluarkan menjadi tenaga dan energi supaya pastinya tubuh tetap aman dan nyaman. Di siang hari ini juga selain makanan-makanan yang sudah sahabat budaya santap, Toran juga selalu kasih ingat untuk selalu jaga kondisi tubuh tetap terhidrasi, tetap terpenuhi dengan asupan air ya, biar pastinya juga kondisi tubuh tetap nyaman, tetap nyaman ya, tetap lancar kegiatannya di hari ini. Minuman Iron dengan sahabat budaya masih ada pilihan lagu, jadi jangan dulu ganti frekuensi. Tetap bersama dengan Toran di Pro 4 RRI Ternate.

0: menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di pukul 14, sahabat budaya terong hadirkan informasi kabar kirahal yang terang awali dari laman informasi lokal di mana Satlantas Polres Sula buat pengamanan di Masjid Al-Istiqomah saat sholat Idul Adha. Polres Kepulauan Sula melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Agung Al-Istiqomah Kepulauan Sula Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan pengamanan tersebut dipimpin oleh personil gabungan Sat Intelkam dan Satlantas Polres Halmahera Kepulauan Sula guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan hikmat. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian kegiatan berupa pembacaan takbir, sholawatan, serta pelaksanaan sholat Idul Adha, khutbah, serta doa bersama. Beralih sahabat budaya dalam informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana pakar lingkungan ingatkan pentingnya edukasi pengelolaan limbah kurban. Pakar Kesehatan Lingkungan Universitas Airlangga, Dr. Kori Indria Prasasti, mengingatkan pentingnya edukasi pengelolaan limbah kurban kepada masyarakat. Edukasi ini dinilai penting agar pelaksanaan Idul Adha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan bagi warga. Menurut Kori sendiri, sahabat budaya, limbah penyembelihan hewan kurban harus dikelola sesuai aturan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku. Ia mengatakan limbah kurban tidak boleh dibuang sembarangan, terutama di dekat sumber air masyarakat. Kori juga menjelaskan bahwa limbah kurban terdiri dari limbah cair seperti darah dan limbah padat berupa isi perut hewan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari sumber air yang digunakan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, pengelolaan limbah kurban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu, limbah kurban harus ditempatkan di lokasi khusus dengan jarak aman dari sumber mata air maupun saluran air. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam kabar kiraha di edisi pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Sahabat Buddha, dimanapun Anda berada, menjelang pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kami ajak Anda, Sahabat Buddha, ikuti bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Ternate.

0: الحمد.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat dunia, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha, sahabat dunia, terkembali dari laman informasi lokal di mana Sandul Boy Ratan Nahkodai TI Maluku Utara siap bangun prestasi membanggakan. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Maluku Utara masa bakti 2026-2030 resmi dilantik dalam acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Bella Ternate pada Kamis. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengprov TI Maluku Utara yaitu Asadul Usud Boy Ratan bersama dengan total 49 pengurus lainnya. Proses pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard TH Tampubolon. Kehadiran jajaran pejabat daerah turut menambah semarak agenda olahraga tersebut. Di antaranya Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, serta Ketua KONI Maluku Utara, yang juga Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana kuota program magang nasional 2026 dinaikkan. Sahabat dari pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasril, jumlah peserta ditargetkan meningkat dari sebelumnya 100.000 orang menjadi 150.000 peserta. Penambahan kuota tersebut dilakukan seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurut Yasril sendiri, program magang menjadi bekal penting bagi lulusan baru atau fresh graduate untuk memasuki dunia kerja. Hal ini disampaikan oleh Yasril dalam siaran pers dikutip pada Kamis 28 Mei 2026, di mana program magang nasional 2026 akan dibuka dalam 3 gelombang dengan target masing-masing memfasilitasi 50.000 lulusan baru, di mana pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 4 sore. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat sore sahabat budaya dimanapun anda berada, atau di pukul 16:20 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk program Terang Badangdut. Terang Badangdut kembali hadir sahabat budaya di sore hari ini. Yang ingin bergabung bisa menghubungi terang di laman di line telepon 0921-3126-518, atau juga bisa menghubungi terang di line telepon 0821-9526-6695. Sahabat budaya juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0853-9853-3951. Baik, Torong terima dulu penelpon yang sudah bergabung di edisi sore hari ini. Torong Madangdu, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Bang.
0: Dengan Bung Andi di Jambi. Bung Andi, selamat sore.
1: Sore, Bang. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar balik bagaimana, Bang, di Jambi sana?
1: Ya, sama seperti Abang. Sehat juga.
0: Baik-baik. Sore hari ini mau request lagu apa nih, Bung Andi?
1: Saya minta lagunya ini dari Sri Devi. Judulnya... Ku ingin jadi mataharimu.
0: Penyanyinya siapa? Mohon maaf.
1: Sri Devi, Bang.
0: Ya. Penyanyinya siapa tadi, Bung Andi?
1: Sri Devi.
0: Oke, Sri
1: Devi. Yang dari Akademi Indosiar itu ya.
0: Baik.
1: Jika ada masuk, Bang?
0: Belum, Bang. Salam-salam dulu, Bang Andi, silahkan.
1: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika di Kaliabu. Kalau menurut teman-teman sayang, sehat selalu panjang umur, dimurahkan rezekinya, selalu bersama keluarga, semoga dilindungi Allah Subhanahu Wataala semuanya. Terus buatnya Bang Farid, Andi Farid, buatnya Kebuce, Kuai, Bunda Farida, Bunda Natalia, Putra Tengah, Pak Nasrun, Pak Ibrahim Kalimantan. Lagunya spesial buat Dika di Kaliabu. Jaringan hilang lagi di sana, sayang. Ya, tidak apa-apa. Yang penting jangan kamu hilang. Kalau jaringan hilang, tidak apa-apa.
0: Baik.
1: Terima kasih, Bang Fadir.
0: Terima kasih, Bung Andi.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Andi, sudah bergabung. Selamat sore juga untuk sahabat budaya yang mendengar dari daerah Jambi sana. Masih menemani sahabat budaya, atau masih menanti satu penelpon lagi yang ingin bergabung ya, sahabat budaya. Baik. Oke, baik. Kebetulan ada yang masuk juga di WhatsApp pada sore hari ini. Jadi kita terima dulu penelpon dari WhatsApp. Selamat sore, Torang Badangdut. Halo, Torang Badangdut. Halo. Halo, selamat sore, Torang Badangdut. Halo, waduh, ini suaranya tidak kedengaran nih. Halo, selamat sore, Torang Badangdut. Baik, ini kelihatannya terjadi problem dengan, ada masalah teknis dengan WhatsApp kita. Yang ingin bergabung lewat WhatsApp, sahabat budaya ya, kami arahkan atau kami harapkan juga bisa bergabung lewat teks atau chat ya, sahabat budaya, karena telepon WA mungkin sedang bermasalah. Baik, kita bacakan dulu yang bergabung sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Farida di Palu. Torang Badangdut, dangdut torang punya. Request lagu dari Cantika Davinka, Jadinya Mencintai Tak Dicintai. Salam untuk semua juga, Bang Fajar. Salam sehat untuk Ibu Farida di Palu. Maaf ya, Bu Farida, tadi suaranya tidak bisa terdengar. Mungkin ada gangguan teknis. Nanti torang coba kembali untuk konfirmasi ya. Semoga secepatnya permasalahannya bisa torang atasi. Lagu requestannya sudah torang siapkan ya, Ibu Farida di Palu. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Torang putar dulu dua lagu yang sudah di request di Torang Badangdut awal ini.

0: Tempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dan Sobat Dream masih dalam Torang Badangdu. Termasih nantikan untuk Sobat Dream mau bergabung di sore hari ini ya, menjelang di pukul 16:35 waktu Indonesia Timur. Yang ingin bergabung Sobat Dream bisa bergabung melalui line telepon di 0921-3126-518, atau juga Sobat Dream bisa menghubungi kami di line telepon 0821-9526-695. Sore hari ini Sobat Budaya ya, terlihat kalau kondisi jalanan kota Ternate cukup ramai lancar Sobat Budaya. Pastinya ya, seiring dengan hari lebaran, lebaran hari kedua di lebaran Idul Adha kali ini, terus juga ingatkan Sobat Budaya yang sedang dalam berkendara, sedang dalam perjalanan, agar selalu memperhatikan ya Sobat Budaya di perjalanannya, baik itu kefokusan dalam berkendara ya, selalu hindari penggunaan handphone berlebih ketika berkendara. Kalau memang ada yang urgen, ada yang harus cepat-cepat buat direspon ya, harus diangkat, ya udah berhenti dulu, pinggirkan kendaraannya, baru diangkat teleponnya. Masih menanti Sahabat Budaya yang ingin bergabung, tolong hadirkan dulu ya Sahabat Budaya lagu berikut ini. Berikut tolong hadirkan Sahabat Budaya, ada lagu dari Abi Rafdi dengan Bersamamu.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, menjelang di pukul 17 waktu Indonesia Timur, sudah saatnya buat orang harus pamit dulu dari ruang dengar Sahabat Budaya. Ya Sahabat Budaya, tentunya nantikan program Terang Berdangdut hadir setiap sore dari pukul 16 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, hadir menemani ruang beraktivitas Sahabat Budaya tentunya di Pro 4 RRI Ternate. Sebelum terang pamit Sahabat Budaya, terang hadirkan dulu ada satu lagu berikut ini dari Gusti Irwan Wibowo dengan Hari Yang Mantap. Spesial untuk Sahabat Budaya yang sudah bergabung, tolong ucapkan terima kasih. Tentunya tetap bersama dengan Toran di Pro 4 RRI Ternate.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

di Nusantara.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan sahabat budaya untuk informasi di Habar Kiraha pukul 17 sore hari ini. Dari informasi lokal di mana Geoparkran Series 2026-2027 dorong wisata olahraga nasional. Indonesia kembali menghadirkan inovasi dalam pengembangan pariwisata melalui kegiatan berbasis olahraga inklusif. Ajang Geoparkran Series 2026-2027 resmi digelar di 4 destinasi unggulan nasional, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi Geopark Indonesia di tingkat internasional. 4 lokasi yang menjadi tuan rumah kegiatan ini memiliki keunggulan alam dan potensi wisata berkelas dunia, di mana kawasan Ijen Geopark menjadi lokasi pembukaan rangkaian kegiatan tersebut. Selain itu juga kawasan Minangkabau, Ciletuh, dan Belitung turut menjadi destinasi penyelenggaraan berikutnya. Rangkaian kegiatan tersebut akan dimulai pada 23 Agustus 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur, dan selanjutnya kegiatan tersebut berlanjut ke Bukit Tinggi pada Oktober 2026 dengan latar kawasan Jam Gadang. Sahabat informasi, beralih dari informasi lokal, sahabat dia ke laman informasi nasional. Di mana Indonesia serukan ketahanan air fondasi, perdamaian, dan pembangunan dunia. Saudara, air menjadi fondasi kehidupan, perdamaian, dan kunci ketahanan pembangunan dunia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, hal tersebut disampaikan oleh Wamenlu RI Armananta Nasir pada The Fourth High Level International Conference International Decade for Action, Water for Sustainability Development 2028 until 2028. Ya, mana sahabat dia, konferensi tersebut diadakan di Dushanbe, Tajikistan pada 25 hingga 28 Mei 2026. Wamenlu Tatas juga menegaskan bahwa ketahanan air menjadi ujian penting pembangunan berkelanjutan di tengah masa terbatasnya akses global terhadap air bersih, kemudian sanitasi layak, dan tekanan baru kebutuhan suplai air dari industri digital serta mineral kritis. Lebih lanjut, Wamenlu Tatas juga menegaskan bahwa krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tatanan global dunia. Sampai informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang dalam Habar Kiraha di edisi pukul 17. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Ternate, Suara Budaya Kierahan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan 3 hewan kurban untuk masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat North Malukas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 setelah ajang yang diikuti oleh perwakilan 4 provinsi itu resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sarli Juanda siang tadi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga melalui program M4 di 95,1 FM, dan bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, ini Warta Berita Sore selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan 3 hewan kurban untuk masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di RT 03 RW 02 Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Berikut laporan disampaikan reporter Sofian Tugu.
1: Kapan saya akan menyalurkan di tempat lain, pilihannya di sini aja. Coba untuk bergilir.
2: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan hewan kurban di Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. 3 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kepada RRI, Hasbi Yusuf mengatakan pada tahun ini menyalurkan 4 hewan kurban. Sebagian disalurkan untuk mualaf senter Kota Ternate, lapas dan masyarakat Pulau Mare hingga warga Kelurahan Makassar Timur. Ia berharap momentum kurban dapat dimaknai sebagai upaya menjaga kebersamaan dan solidaritas antara warga. Selain itu, pembagian daging kurban diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
1: Tahun ini kurban 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. 1 ekor sapi saya salurkan lewat jalan menawar untuk 200 mualaf dan lapas perempuan. Kemudian satu lagi saya kurban di Pulau Mare dan sisanya saya di sini bersama masyarakat di lingkungan Pasar Timur dan di luar juga para janda dan orang-orang yang membutuhkan, dan saya lebih prioritaskan pada mereka yang membutuhkan di wilayah-wilayah terpencil yang tidak pernah berkorban. Saya salurkan di wilayah-wilayah itu agar jadi sugesti bagi kaum muslim di tempat agar ke depan mereka bisa berkorban. Hari ini kurang lebih sekitar 100 lebih, ini hampir bisa 150 kupon.
2: Sementara itu, warga Makassar Timur Anwar Kabelai mengapresiasi kepedulian Hasbi Yusuf yang kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat setempat.
3: Ya, saya sebagai warga masyarakat Kelurahan Makassar Timur RW 02 RT 03 sangat berterima kasih kepada Bapak Hasbi dan keluarga. Tahun yang kemarin itu sudah ada perkembangan mulai dengan 1 ekor, alhamdulillah sekarang sudah berkembang 2 ekor, ada tambahan juga kambing, sehingga jangkauan dari Kelurahan RT 02 RW 03 ini saya lihat dia punya perkembangan sudah sampai ke RT 04 juga.
2: Ia berharap kegiatan kurban tersebut terus berlanjut dan dapat dirasakan masyarakat lebih luas serta menjadi teladan bagi pihak lainnya untuk saling berbagi kepada sesama. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, memeriahkan HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Pemerintah Kabupaten atau PMKAT melaksanakan lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP. Selengkapnya diturunkan reporter Karman Samuda.
4: Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP. Kegiatan tersebut berlangsung meriah diikuti oleh puluhan regu dari berbagai sekolah di wilayah Kepulauan Sula. Tercatat sebanyak 42 regu ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Para peserta dari siswa-siswi sekolah dasar dan siswa-siswi sekolah menengah yang tampil penuh semangat dan antusias sejak garis start finish. Rute gerak jalan dimulai dari depan Istana Daerah Dadiah Tersua dan melewati sejumlah desa di wilayah Kota Sanaa. Sebelum kembali menuju garis finish, sepanjang perjalanan para peserta mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut menyaksikan kegiatan tahunan tersebut. Acara pembukaan lomba gerak jalan turut hadir di sejumlah pejabat daerah. Ini Forkopimda di antaranya Wakil Bupati Kepulauan Sula, Sekretaris Daerah Kejari Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dim 1510 Sula, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Kepulauan Sula. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Rasabesi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan gerak jalan ini bukan hanya menjadi ajang memeriahkan HUT daerah, tapi juga sebagai sarana membangun semangat kedisiplinan dan kekompakan para pelajar. Selain itu, panitia pelaksana juga menyiapkan tenaga medis yang siaga di sejumlah titik rute perlombaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mendapat penanganan cepat apabila mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Lomba gerak jalan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 yang berlangsung meriah. Dan dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kita berpindah ke informasi olahraga. Saudara, semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat Norma Lukas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 setelah ajang ini diikuti oleh perwakilan 4 provinsi yang resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda siang tadi. Berikut laporan Davi Baba.
6: Semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat North Molucas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 resmi dibuka pada Kamis siang. Kejuaraan yang berlangsung hingga 29 Mei 2026 itu menjadi panggung unjuk kemampuan ratusan atlet muda sekaligus momentum kebangkitan pembinaan taekwondo di Maluku Utara. Pembukaan kejuaraan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Laos dan dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula pelantikan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara masa bakti 2026-2030. Kejuaraan ini diikuti sekitar 500 atlet dari 4 provinsi peserta dari total 9 provinsi yang sebelumnya diundang panitia. Para atlet tampil di berbagai kategori pertandingan mulai dari prakadet, kadet, junior dan kategori pemula hingga kategori prestasi. Atmosfer kompetisi sudah terasa sejak hari pertama pertandingan. Sorak dukungan dari ofisial dan keluarga atlet memenuhi arena pertandingan sementara para taekwondoin muda tampil penuh semangat demi membawa pulang gelar terbaik bagi daerah masing-masing. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda berharap kejuaraan ini menjadi titik awal lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Maluku Utara yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional.
7: Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini, kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih, sehingga dari tahun ke tahun bukan hanya menyiapkan event, tapi menyiapkan suatu sistem yang menghasilkan atlet-atlet terbaik dari Maluku Utara yang bisa naik ke level nasional.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara Asadul Usud Boiratan menegaskan komitmennya membangun organisasi Taekwondo Maluku Utara dengan mengedepankan 4 variabel utama, yakni komunikasi, informasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain pembenahan organisasi, Asadul juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan sumber daya manusia, khususnya para pelatih Taekwondo di Maluku Utara. Ia menilai kualitas pelatih menjadi faktor penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan.
8: Ya, Gubernur Cup 1 ini kita akan menyeleksi sebenarnya. Melihat potensi-potensi atlet muda baik dari kadet, junior, dan prakadet itu untuk melakukan pembinaan jangka panjang. Mungkin di daerah Maluku Utara atau mungkin kita pembinaannya di Jakarta atau di internasional seperti itu.
6: Pemprov Taekwondo Indonesia Maluku Utara menargetkan kebangkitan prestasi taekwondo daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Asadul berharap atlet-atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara mampu menorehkan prestasi hingga ke level internasional. Menurutnya, potensi atlet muda di Maluku Utara sangat besar dan perlu didukung dengan sistem pembinaan yang terarah. Dengan sinergi antara pengurus, pelatih, atlet, dan pemerintah daerah, Taekwondo Maluku Utara diyakini mampu kembali menjadi kekuatan olahraga bela diri yang diperhitungkan di Indonesia. Davi Baba melaporkan.

0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Dewi yang akan informasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Dewi, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakhiran cuaca Stasiun Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 28 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada malam hari di wilayah Petani, Maba, Buli, Obi, dan sekitarnya. Untuk dini hari umumnya berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Muti, Makeang, Kayowa, Kasiruta, Bacan, Petani, GB, Obi, Mangoli, Taliabu, Falabisahaya, dan sekitarnya. Untuk informasi arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter mengalami agak kenaikan. Untuk waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Untuk informasi perakiraan esok hari di wilayah Maluku Utara, pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk siang sore hari potensinya hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan juga di Pulau Taliabu. Untuk malam dan dini hari potensinya terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, kemudian di wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Selatan. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Dewi, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montase Adrian Fernando, des editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Kamis di 28 Mei 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Adrian, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kamera akan mengiringi Anda. Serangkaian program-program kami akan temani Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 malam atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di hari ini Kamis? Masih dalam suasana liburan ya, masih juga dalam perayaan Idul Adha. Ini memasuki di hari yang kedua hari ini. Dan serangkaian program jangan Anda lewatkan sebentar, nanti di pukul 17 Anda bisa ikuti ada Kipra Desa Bidang Agama Islam, dan ada juga mimbar agama Islam. Sebentar, jangan Anda lupakan, Anda tetap stay tune di sini ya, untuk Anda warga Tani dan Nelayan, untuk Kipra Desa dan kaum muslimin dan muslimat, jangan lewatkan juga ada mimbar agama Islam. Sebentar, jangan lewatkan juga ada drama radio, terus juga ada ruang rindu akan bersama Anda hingga nanti di jam 12. Baik, dan memasuki kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini diambil dari surat Al-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah,

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Kancane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Ro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngap masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
1: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
0: A.
1: Baru yang ini?
0: B.
1: Yang ini lagi?
0: C.
1: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
0: Jadi bacanya kecap.
2: Yohasi Wolop Lim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hamba.

0: tierra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rama semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rama kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
1: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Sobajo, sahabat budaya. Torang bakuda apa lagi di acara Basalam, bacarita seputar Islam ya. Malam hari ini masih bersama dengan Tasnim, sahabat budaya, sampai nanti di jam 9 malam ya. Dan tentunya untuk tema kita malam hari ini ya, terkait dengan Arafah dan kurban, sahabat budaya. Sudah hadir juga narasumber kita di studio Perempat Ternate ya, sahabat budaya. Dan sebelum torang ke narasumber, torang ikuti dulu salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam.

0: Baik sahabat budaya, telah kita ikuti bersama salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga Torah yang termasuk umat Rasulullah yang nantinya mendapat syafaat di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, narasumber kita juga sudah hadir di studio Perempat Ternate ya. Dan sekali lagi tema kita terkait dengan Arafah dan Kurban ya. Dan sahabat budaya, Torah menyapa narasumber kita yang sudah hadir ya, bersama dengan Ustadz Asep Hedi Turmudi, SAG MA, selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Ternate, dan juga Sekretaris Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, tema kita Ustadz terkait dengan Arafah dan Kurban ya. Dan kita kemarin telah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya. Dan saat ini juga masih berkurban ya. Baik, dan Ustadz barangkali sedikit pengantar singkat terkait dengan Arafah dan Kurban, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat budaya ya, dimanapun berada, pemirsa di acara Basalam ya, baca cerita seputar Islam di perempat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, torang baku dapa lagi di acara Basalam pada malam ini ya, kerjasama RRI Pro 4 dengan pengurus muslimat NU Provinsi Maluku Utara. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, di acara Basalam pada malam ini temanya tentang Arafah dan Kurban ya. Ini karena kita masih dalam rangka merayakan Idul Adha ya. Jadi di tanggal 8 ini disunahkan untuk puasa Tarwiyah. Di tanggal 9 ini disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, jadi memang selanjutnya di Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah itu melaksanakan kurban. Dilanjutkan dengan tasyrik di 11, 12, 13 juga kurban. Nah, jadi ini tema hari ini berurutan ya, dari Arafah puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Arafah tanggal 9. Selanjutnya pelaksanaan ibadah kurban ya dari tanggal 10, 11, 12, 13. Baik, kita mungkin pengantar sedikit-sedikit dulu, pertama tentang Arafah ya. Ada makanya sebelum puasa Arafah itu ada yang tanggal 8 itu puasa Tarwiyah. Kalau puasa Tarwiyah dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah tadi ya, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kedua puasa ini merupakan kesempatan bagi umat Islam ya untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kalau Tarwiyah ini artinya berfikir ataupun mempersiapkan diri. Karena pada masa dahulu jamaah haji itu sebelum di tanggal 9 ini mempersiapkan untuk wukuf itu. Makanya tanggal 8 itu sebagai warming up-nya, sebagai persiapannya. Makanya ini puasa Tarwiyah itu puasa persiapannya untuk di wukuf di Padang Arafah. Selanjutnya, ini keutamaan Tarwiyah ini sebetulnya ini ibadah sunnah yang yang dicintai oleh Allah ya, dan menjadi latihan spiritual untuk tazkiyatun nafs ya, membersihkan diri, membersihkan hati, meningkatkan ketakwaan. Selanjutnya di tanggal 9 Dzulhijjah ini puasa Arafah. Karena puasa Arafah ini memiliki keutamaan yang cukup besar ya. Karena disebutkan di dalam hadis ya, di dalam hadis Muslim disebutkan memang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, Imam Muslim, Nabi bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Jadi berpuasa pada hari Arafah ini, "Uhtusiba." Maka akan diberikan suatu reward, suatu pahala apa? "Allahu ayukafir sana." Dihapuskan dosa setahun, "Qoblahu." Setahun sebelumnya, wasana dan setahun allati ba'dahu. Jadi sebulan apa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya di yaumu Arafah atau puasa hari Arafah. Nah, ini yang sudah terlaksanakan kemarin, mudah-mudahan pemirsa Prompat dimanapun berada, sahabat budaya di acara Basalam ini sudah melaksanakan tadi puasa Tarwiyah sekaligus juga puasa Arafah. Nah, ini di puasa Arafah, kenapa disebut puasa Arafah di sini? Karena ketika tanggal 9 Zulhijjah ini adalah saat yang namanya wukuf, ya. Nah, ini wukuf berkumpul di padang Arafah. Nah, ini ya. Ini yang akhirnya disebutnya puasa Arafah. Nah, alhamdulillah kayaknya semuanya sudah melaksanakan ibadah haji, ya. Di yang sekarang ya mungkin sudah tahlul dan tertib yang lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan jamaah haji dari Maluku Utara ini bisa berangkat dengan sehat, ya. Insya Allah pulang juga dengan sehat dan Amin. Kembali dalam posisi haji mabrur. Kita lanjut Amin. Dulu sedikit yang kurban dulu, ya. Sekarang kurban. Kalau kurban, nah jadi setelah tanggal 8 tadi Tarwiyah, tanggal 9 ini adalah puasa Arafah, kita ke kurban. Ini sebetulnya yang lagi rame sekarang, kurban ini tema yang lagi trending sampai saat ini karena terkait ada ya apa namanya dari dana kurban yang dari APBN.
0: Ya, betul. Nah, ini yang, nah, ini saya mau tanyakan juga
1: ini
0: nanti.
1: Ini trending yang lagi rame sampai sekarang. Jadi ya, betul, memang Ustaz. Tema yang diambil oleh Muslimat NU ini memang lagi lagi trending-trendingnya ya, sampai betul. Saat ini masih trending terkait dengan kurban. Kita sedikit saja dulu pengantar. Jadi kalau kurban ini takrifnya itu dari akar kata koruba, yakrubu kurban wa kurbanan atau koriba. Jadi kurban ini dari akar kata koruba. Koruba itu artinya dekat. Makanya kalau di dalam bahasa Arab itu korib itu artinya dekat. Kalau ba'id itu artinya jauh. Ya, kurban ini artinya dengan berkurban ini kita sebagai langkah, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi kata taqarrub, ya, dari ataupun akhirnya menjadi kata kurban, ya. Ini sebagai bentuk bahwa yang dilaksanakan, ya, dengan menyembelih hewan kurban ini untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebetulnya kalau dikembalikan kepada innamal a'malu binniat, bahwa semua itu tergantung kepada niat, artinya berkurban ini niatnya betul-betul kurbatulillah, untuk mendekatin kepada Allah. Jadi kurban ini bukan karena makan puji, bukan karena politis, bukan karena apa-apa, tapi betul-betul karena Allah. Inilah kita kembalikan apa ke makna kurban. Jangan kurban ini akhirnya dijadikan sesuatu apa namanya kesempatan yang akhirnya ini jadi politis dan lain sebagainya. Karena kalau kita kembalikan yang betul adalah kurban itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu untuk pengantar, ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar singkatnya terkait dengan Arafah dan kurban, ya. Dan tentunya sahabat budaya, saya lupa menyapa koordinator kita, ya, dari Muslimat Nahdlatul Ulama, ada Ibu Ramla, ya, yang selalu setia hadir, ya. Bagaimana kabar hari ini, Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu, ya. Nah, kalau terlihat di kamera itulah Ibu Ramla selaku koordinator dari Muslimat Nahdlatul Ulama yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat, ya. Beliau ini yang jagonya memilih narasumber, sahabat budaya. Baiklah, dan sahabat budaya, terkait dengan Arafah dan kurban, ya, tolong mengajak muni semua untuk bergabung, ya. Bertanya di 3126518 0821-9526-6695 atau di line WhatsApp sahabat budaya di 0853-9853-3951. Bisa juga bertanya lewat live Facebook sahabat budaya, saat ini orang sedang live, ya, dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, terkait dengan Arafah ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa keutamaan dari Arafah itu sangat luar biasa, dihapuskan dosa sebelumnya dan dosa
1: sesudahnya
0: begitu ya. Oke, baik. Dan sahabat budaya, nah terkait dengan puasa Arafah ya, ada kemarin kita juga sempat lihat video yang beredar ya, bahwa ada yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha sebelumnya ya. Nah ini patokannya bagaimana Ustadz? Nah kalau merujuk bahwa kita harus patokannya setelah Arafah selesai baru kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Ya silakan Ustadz, bagaimana patokannya?
1: Ini jadi kalau yang mendahului ya ini berarti khariqul adah, ini menyalahi keumuman. Padahal kalau di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, ya taatlah kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan di sini taatlah kepada pemimpin, baik itu pemimpin dari sisi pemerintahan maupun pemimpin dari sisi keagamaan. Nah, di sini makanya kalau ada yang mendahului sebelum waktunya prematur, berarti ya, tidak sah betulnya melaksanakan. Artinya belum waktunya, sudah sama seperti kemarin ada yang belum waktunya di malam ini untuk takbiran. Pagi-pagi so ada yang takbiran. Nah, ya, ini betul. Belum waktunya. Padahal belum waktunya ini so tara sabar ke apa ya? Padahal belum waktunya. Akhirnya belum. Kalau yang dimulai dari malam terus tanggal 10 Dzulhijjah ini 11, 12 ini boleh sekarang. Malah sekarang 11, 12, 13 ini boleh.
0: Ini masih boleh di.
1: Bukan bertakbir. Masih boleh ya, memang ya. Disunahkan untuk takbiran di ayyam tasyrik, di hari tasyrik. Kalaupun tidak, ini juga di setelah salat 5 waktu yang jamaah ini selesai itu langsung takbir di tiap sholat 5 waktu habisnya ya. Itu kalaupun tidak di tiap ini. Tapi ini kan itu yang sebelum waktunya ada yang sudah
0: iya, betul.
1: Sudah takbiran. Sama seperti ada yang kemarin tahu di Sulat atau di Bangoli yang iya, sebelum waktunya, berarti itu ya tidak sesuai ya, tidak sesuai, dia tidak istilahnya melaksanakan ibadah tapi tidak berpatokan dengan ketentuan Allah, ketentuan Rasul dan ketentuan ulil amri. Ini kan tiga-tiganya tidak dilaksanakan, bagaimana? Karena melaksanakan ibadah, kita melaksanakan apa-apa itu harus berdasarkan ada dalilnya Al-Quran, As-Sunnah dengan ijma' sahabat dan lain sebagainya, bukan asal maunya, asal apa tidak. Jadi memang kayak yang terjadi kemarin itu ya khariqul adah, artinya di luar dari kebiasaan dan itu tidak di bolehkan, artinya begitu ya.
0: Oke, baik. Dan banyak sekali yang bertanya-tanya ya, soalnya bagaimana ini di sana sudah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya, dan apakah ini juga karena mereka juga terkait dengan Idul Fitri, mereka apakah ini juga sama begitu patokannya dengan Idul Fitri, apakah ini berbeda juga Ustadz?
1: Kebetulan memang untuk di Idul Adha tahun ini nih semua hampir sama ya.
0: Iya, betul.
1: Baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah sama tepat. Jadi memang kemarin yang Idul Fitri yang puasa dengan yang Idul Fitri itu berbeda, tapi untuk di Idul Adha ini sama. Jadi ketika yang hisab ruya semua sama. Jadi kalau yang kemarin yang ada yang di Sula atau di Taliabu itu yang itu dia tahu dasarnya apa? Iya, makanya
0: saya tanya rujukannya kemana? Apakah setelah wukuf di Arafah kita sudah melaksanakan ibadah?
1: Iya, kalau dia ini belum waktunya malah sudah duluan. Ini kan dia mau berkiblat kemana? Itu. Ini kan yang namanya kan kita semua umat Islam di seluruh dunia itu satu kiblat. Kiblatnya ke Mekah, kiblatnya ke sana. Orang di sana belum melakukan apa-apa, ini sudah
0: sudah sholat
1: bulan itu bagaimana? Kalau bahasa di sini kan maksud ini orang belum.
0: Karena ini berbeda ya. Kalau dari Idul Fitri itu penetapannya di satu Sawalnya. Kalau untuk sholatnya kan?
1: Iya, kalau di Idul Adha kan dimulai sudah terlihat apakah berbeda tidaknya itu dari satu Dzulhijjah kemarin.
0: Iya, betul.
1: Yang makanya berbeda atau tidak itu udah ketahuan ketika pas penentuan ketika satu Dzulhijjah. Ketika satu Dzulhijjah itu berbeda, contoh antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah atau dengan ada yang lain, berarti itu akan berbeda nanti di tanggal. Jadi sudah kelihatan kalau di tanggal satu Dzulhijjah itu sama-sama, berarti nanti di 10 Dzulhijjah juga sama-sama.
0: Tapi nantinya kita ketahuan nantinya di wukufnya di Arafah.
1: Iya, iya
0: tuh. Ketahuannya yang betul itu dari situ,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul. Cuma maksudnya itu yang ada yang kamu kah? Itu bagaimana itu? Dasarnya dari mana?
0: Iya, dasarnya dari mana? Baiklah.
1: Itu yang
0: Baik sahabat budaya, dan tadi juga sudah disampaikan ya bagaimana keutamaan dari Arafah. Dan Ustadz, kalau kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali yang belum maksimalkan terkait dengan puasa Arafah. Apakah kita juga kurang dari mensosialisasikan atau menyampaikan ke saudara-saudara muslim kita, karena suasana Arafah juga belum terlihat ya dari tahun ke tahun saat ini.
1: Baik, seharusnya memang bukan hanya disosialisasikan dari sisi door to door, sekarang sosialisasikan harusnya dari sisi di TikTok, di Facebook, di media sosial yang lain, Instagram, itu harusnya lebih dimasifkan supaya banyak generasi, mungkin gen Z atau gen yang alpha yang belum tahu tentang bagaimana itu puasa tarwiyah, bagaimana itu puasa Arafah tahu. Makanya harusnya itu disiarkan. Kenyataannya memang malah di tanggal 89 malah sibuk untuk belanja persiapan hari Idul Adha ya, bukan sibuk untuk istilahnya berpuasa dan mempersiapkan ibadah. Nah, seharusnya momentum kita harus mempersiapkan malah tanggal 8 untuk puasa tarwiyah, 9 puasa Arafah, itu kok diberikan kesempatan malah tidak ambil kesempatan untuk beribadah tersebut. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, ini memang harusnya ada peran dari semuanya ya, baik dari ulama maupun umaro, untuk bagaimana mensosialisasikan tentang puasa Arafah itu, supaya ya memang belum masuk di wajib, tapi itu kan mensiarkan. Artinya kita memang belum, untuk tahun ini belum berkesempatan kita untuk mengunjungi Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kita dengan melaksanakan puasa sunnah di tarwiyah dan di tanggal 8 dan Arafah di tanggal 9 ini sudah istilahnya mengganti bahwa keberadaan kita, walaupun kita tidak ada di tanah suci, tapi kita melaksanakan ritual-ritual yang itu juga punya nilai ibadah. Itu yang makanya ini yang harusnya, walaupun kita belum mampu, karena memang ibadah yang kelima ini, haji ini kan melaksanakan haji jika mampu. Nah, tidak semua umat Islam itu mampu ya. Makanya karena belum mampu, maka diberikanlah kesempatan di tanggal 8-9 itu untuk sebagai pengganti sebelum kita betul-betul melaksanakan ibadah yang sesungguhnya nanti ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah.
0: Baik, begitu ya sahabat budaya. Jadi kalau ada kesempatan langsung diambil ya, karena keutamaan dan pahalanya sangat luar biasa ya. Baik, dan kita ke kurban. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa kurban itu untuk bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kurban itu juga harus dari kemampuan kita sendiri, Ustadz ya, untuk mengeluarkan. Nah, ini juga yang tadi sempat disentil terkait dengan bagaimana masyarakat memperdebatkan ya, dari segi anggaran ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, sahabat budaya, terkait menggunakan APBN atau APBD, ini hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah ini bersifat memang kurban atau sedekah? Karena banyak juga yang menyatakan seperti itu,
1: betul,
0: sedekah.
1: Inilah yang menjadi kontroversi dan perdebatan sampai saat ini tentang berkurban dengan dana APBN ya. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita kembali ke yang berkurban ini, seharusnya kan dari sisi individu ya, yang individu muslim ataupun kelompok ya, berkelompok 7 orang atau berapa orang yang akhirnya bisa untuk sapi, untuk yang lain sebagainya. Nah, ini kalau secara fikih, kalau ulama, secara mayoritas ulama menyebutkan yang namanya kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah tapi direkomendasikan atau di. Tapi kalau Hanafiyah ini malah mewajibkan bagi yang mampu. Artinya kalau ada orang kaya yang tidak mengeluarkan kurban, menurut ulama Hanafiyah berarti berdosa. Karena memang wajib bagi yang mampu. Itu Allah Hanafiyah. Tapi kalau mayoritas ulama ya secara umum keseluruhan itu adalah sunnah muakkad. Nah, selanjutnya terus siapa yang seharusnya yang mengeluarkan dari ini? Tentu kan muslim, muslim atau terus juga dari, kalau sekarang dari dananya dari APBN. Kalau dana APBN ini kan bentuk lembaga ya, bentuk lembaga. Nah, ini seharusnya ini namanya sebetulnya bukan kurban. Namanya makanya kalau bahasa ini namanya sedekah daulah. Sedekah daulah itu sedekah dari negara. Negara memberikan sedekah walaupun momentumnya pada Idul Adha. Tapi laisa minal kurban, ini bisa tidak bisa dikatakan kurban sebetulnya. Tapi itu sedekah. Boleh-boleh, cuma ya itu orang kadung menyebutnya ini adalah, orang sudah terkadung bahwa ini nyebutnya kurban. Karena kurban ini ada syarat-syaratnya, bukan sekedar kurban itu bisa unta ya, bisa sapi, bisa apa kambing ya. Kalau contoh ayam, oh tidak bisa, ayam berarti masuk sedekah saja. Cara punya yang lain semua ayam tidak bisa, ada ikan. Nah, ikan berarti kalau ada di Idul Adha, di yang kemarin tanggal 10 kita memberikan tuh, kita koro orang terus makan ikan, nah itu sedekah.
0: Sedekah.
1: Bukan kurban. Makanya kurban itu ada syarat-syaratnya, ada hewan yang dikurbankan. Makanya kalau yang dana ataupun ada pemberian kurban dari negara ataupun dari provinsi, sebetulnya itu bukan masuk dalam kategori kurban dalam sesungguhnya, tapi itu sedekah daulah. Sedekah daulah itu sedekah dari negara. Baik negara dari pemerintah Republik Indonesia di pusat maupun sedekah daulah dari Pemprov. Kalau di Maluku Utara juga ada kan yang pas momentum kurban, yang di tahun ini, tahun sebelumnya ada, tahun ini juga ada. Tapi sebetulnya itu bukan masuk dalam kategori kurban, tapi kategorinya sedekah daulah. Sedekah dari negara, sedekah dari pemerintah. Boleh ya boleh, berpahala ya berpahala, tapi itu tidak disebut dengan kurban seharusnya. Kurban yang dalam arti sesungguhnya kurban. Karena sekali lagi kurban ini bukan istilahnya ada rukun dan syaratnya tadi, seperti kalau kita tidak bisa kita berkurban dengan ikan terus dengan ayam, kita ayam kurban potong ayam terus bukan, karena tidak termasuk dalam kategori hewan yang untuk layak untuk dikurbankan begitu. Tapi kalaupun momentumnya di Idul Adha, tetap itu bukan kurban tapi sedekah di hari Idul Adha begitu.
0: Oke, baik. Jadi sahabat budaya itu hukumnya sedekah begitu ya, disedekahkan kepada masyarakat.
1: Iya, kajian maksudnya sedekah daulah, sedekah dari negara.
0: Ya. Baik. Ya, walaupun momentumnya di hari raya kurban ya.
1: Iya.
0: Tapi nanti diganti narasinya ya, kalau menyerahkan itu namanya sedekah.
1: Dan gitu ya, memang betul-betul memang dari negara, bukan dari sisi pribadinya.
0: Iya, betul.
1: Ini kadang ada yang dompleng untuk pencitraan atau yang lain untuk istilahnya untuk spend untuk bagaimana biar terpilih lagi ke depan. Nah, ini yang akhirnya bahwa berkurban karena lillahi ta'alanya tidak ada. Harusnya betul-betul mau berkurban, mau bersedekah, mau berinfak, mau wakafkan, ini harusnya lillahi karena Allah ya, bukan karena yang lain-lain. Cuma ini kan di dunia ini kadang ya, di dunia ini, di Indonesia ini, di Maluku Utara ini terkadang ya, ya itu memberi itu ada maunya.
0: Oke, baiklah.
1: Ada maunya. Jadi ada udang di balik batu.
0: Ada udang di balik batu ya.
1: Artinya ketika memberikan sedekah kurban dari siapa, tapi nanti, nah itu kan, itu berarti ada udang di balik batu. Dan itu keluar dari makna kurban yang sesungguhnya, yang seharusnya apa, lillahi ta'ala, karena Allah.
0: Begitu. Oke, baik. Karena berkorban itu ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan gitu ya, memenuhi syarat lah sahabat budaya untuk berkorban. Nah, terkait dengan korban sahabat budaya dan juga Ustadz ya, bagaimana korban yang ada di kota Ternate ya, karena setiap masjid ini juga berbeda-beda jumlah sapi dan juga kambingnya. Nah, dan pastinya juga berbeda dengan jumlah penduduk yang ada di sana begitu. Kadang ada yang tercukupi, kadang ada juga yang tidak tercukupi, terkait dengan distribusinya. Bagaimana nih Ustadz, apakah ketiga di daerah satu yang sudah memenuhi bisa didistribusikan lagi ke daerah lain, dan juga bagaimana nih terkait dengan kategori penerima manfaatnya terkait dengan korban, silakan Ustaz.
1: Baik, ini menarik ya pertanyaan, dan ini banyak dikeluhkan apa oleh masyarakat, ada yang tidak merata ya. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat, ada yang tidak dapat sama sekali. Ya, betul. Ini ada yang ya viral di mana-mana, akhirnya kadang dari kurban ini yang harusnya menjadi rahmat menjadi maslahat, malah menjadi fitnah. Artinya ada yang tidak dapat kan, dia apalagi sampai viral, dia istilahnya ngomong di Facebook, ngomong di apa, bagaimana tidak dapat yang lain dapat nih. Makanya di sini untuk yang berkurban boleh mengambil daging kurbannya maksimal sepertiga. Dan memang disunahkan untuk yang melakukan kurban itu untuk mencicipi dari daging kurban yang hewan kurban yang disembelihnya, maksimal sepertiga. Nah, tapi jangan lebih. Ini orang masa mengkurbankan tapi diambil 2/3 tuh. Mohon maaf, ada juga di Ternate juga ada yang berkurban yang keluarga ya. Dia bersembeli keluarga tapi istilahnya dari dia, oleh dia, untuk dia. Itu juga ini makna berdampaknya kemana?
0: Iya betul.
1: Artinya itu sebetulnya makanya ini yang harus dilihat kembali, berkurban yang akhirnya terkesan kalau begitu betul jauh dari makna kurban yang sesungguhnya ya. Kalaupun contoh di daerah, di satu masjid atau satu tempat itu yang berkurbannya banyak, sedangkan orangnya rata-rata di masyarakat itu kurang membutuhkan, artinya memang sehari-hari makan daging itu. Sedangkan ada di tempat lain yang kurang orang berkurban, nah, tapi membutuhkan, bisa di apa namanya dikirimkan ke yang lain. Jadi jangan karena yang berkurban di daerah itu banyak, terus penduduknya di sana cuma sedikit, yang banyak orang-orang yang ini juga malah di sana. Jadi itu kan itu tidak berdampak, dari tidak ada namanya membantu kepada yang lain sebetulnya ketika dibagikan kurban buat dicicipi oleh masyarakat umat muslim yang lain. Itu supaya apa? Hikmahnya itu supaya banyak orang yang biasanya sehari-hari itu tidak memakan daging, tidak bisa beli daging, apalagi harga daging mahal. Ya mudah-mudahan dengan adanya Idul Kurban ini, Idul Adha ini, itu bisa merasakan apa yang tidak dirasakan di hari-hari sebelumnya itu. Nah, kayak kalau ada yang ketidakadilan ya, akhirnya ada yang dapat banyak dan ada yang tidak dapat sekali, sama sekali. Ini kan keluar dari makna kurban yang sesungguhnya. Begitu.
0: Oke, baik. Luar biasa penjelasannya sahabat budaya. Ya, dan ini masih terkait dengan bagaimana untuk banyak juga yang dikeluhkan terkait dengan pembagian kupon.
1: Iya.
0: Ini kadang juga saling apa ya, ketika mereka cuma membaginya kepada orang yang kenal saja, keluarganya. Banyak yang seperti itu yang dikeluhkan Ustaz. Bagaimana dengan pembagian tersebut?
1: Iya, ini yang perlu pendataan ya. Sebetulnya ini bukan hanya di daging kurban, ketika kemarin yang pas Idul Fitri yang tentang zakat juga kan. Ini yang banyak dikeluhkan. Pun sama ketika yang daging kurban ini seharusnya memang adil, ada keadilan ya, dan berdampak karena untuk berkurban ini supaya memberikan dampak kepada orang lain ya, bukan berkurban tadi yang dari kita, oleh kita, untuk kita. Artinya ya memang sudah itu kurban buat dari keluarga dia, oleh keluarga, terus untuk keluarga, tarak kasih ke yang lain. Nah, itu sebetulnya bukan kurban. Itu cuma makan daging sapi atau pasir sendiri saja, itu tidak ini keluar dari makna kurban yang sesungguhnya. Nah, ini yang mohon maaf, ada di Ternate yang begitu juga, ada yang akhirnya keluar dari makna kurban yang sesungguhnya. Yang akhirnya tidak berdampak ke apa, kepada masyarakat, kepada umat muslim yang lain yang seharusnya merasakan apa yang tidak dirasakan di hari-hari sebelumnya. Begitu.
0: Oke, baik sahabat budaya. Dan Ustaz, terkait dengan kurban ini, apakah kalau di daerah perkampungan sana kan banyak sekali tuh, ada yang peternak sapi, peternak kambing, apakah ini mereka juga sudah dikatakan wajib ataupun mampu dalam berkurban?
1: Peternak ya?
0: Ya.
1: Oh, kalau peternak Masuk kategori ya goni ya. Goni itu artinya kaya dia kalau peternak, apalagi sudah, apalagi sapi ini mahal sekali ya, mahal ya. Iya, kisaran betul. Berapa ini yang
3: belasan juta kan?
1: Belasan juta. Ini kalau dia
3: sampai puluhan.
1: Kalau dia punya 10 saja udah berarti kekayaannya ya. Makanya kan itu ada, kalaupun contoh ada di zakat ternak, ada kan di zakat ternak. Nah ini kita harus zakati dari yang beternak itu. Pun ketika berkurban, di Idul Kurban yang punya hewan banyak ya, dia kategorinya harusnya mengeluarkan. Apalagi tadi menurut Hanafiyah wajib mengeluarkan. Kalau Hanafiyah ya, madzhab Hanafi ini wajib mengeluarkan bagi yang mampu. Ini kalau yang beternak itu ya, dia punya puluhan bahkan ratusan ya, itu wajib untuk mengeluarkan berkurban ya, untuk berkurbannya ya, begitu. Zakat sebagai kurban.
3: Oke, baik. Karena banyak juga yang terkait dengan di kampung itu banyak sekali yang enggan begitu ya mengeluarkan melaksanakan kurban begitu, padahal sapinya banyak, kambingnya banyak. Dan mungkin dari Ustadz sendiri terkait dengan pahala kurbannya sebesar apa biar mereka juga termotivasi
1: ya,
3: untuk berkorban begitu.
1: Iya, tadi kalaupun contoh puasa saja di Arafah bisa di istilahnya diberikan pahala sebelum dan sesudahnya itu diberikan istilahnya pengampunan dosa ya, dihapuskan dosa, apalagi yang bisa berkurban. Karena Allah insya Allah malah lebih dari itu ya. Makanya ini yang perlu didengungkan ya, apalagi dengan makna sosialnya ya, dengan yang namanya berbagi kan, berbagi kepada sesama ya, dengan mengeluarkan kurban ini kan sebetulnya ini diuji kita apakah kita hidup ini hanya sendiri atau hidup kita bersosial ya. Makanya dengan berkurban ini kita ibadah kita bukan hanya hablum minallah, hanya kepada Allah, tapi juga hablum minannas ya, ada sisi sosialnya ya, salah satunya dengan berkurban ya. Makanya ini yang perlu digaungkan, diviralkan ya, tentang bagaimana pahalanya untuk berkurban ya.
3: Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini ada WhatsApp yang masuk ya.
1: Boleh, silakan. Dari siapa?
3: Mama Indah di Akega Ale.
1: Iya, silakan Mama Indah ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Tabia Subajo, izin bertanya Ustadz mengenai wukuf di Arafah. Jika ada jemaah yang wukufnya di dalam tenda-tenda yang telah disediakan, tidak di padang Arafah, mengingat suhu yang mencapai 40 derajat Celcius lebih ya, apakah itu sah-sah saja ataukah seperti apa hukumnya? Syukur dofu.
1: Baik, ini terjadi memang di tahun ini yang tadi Mama Indah sebutkan, karena di tenda saja tidak, karena memang itu suhunya yang kalau dipaksakan itu akan bisa menyiksa diri, sedangkan menyiksa diri ini kategorinya makosid syariah ya, harus kita menjaga diri. Maka karena memang tetap dia dalam posisinya di Arafah, walaupun di tenda-tenda itu sudah dianggap sah ya, karena kategorinya ini ada rukhsah di sana. Kalaupun dipaksakan ini akan merugikan kepada dirinya ya, akan mengancam kepada hidupnya. Karena memang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulku bi aidikum ila tahluka, janganlah kamu menjerumuskan kepada jurang kebinasaan. Kalaupun contoh dipaksakan keluar dari tenda, ini akan mengalami tadi ya, kita kena dari efek panas itu, maka itu akan memberikan kita penyakit dan hal yang lain sebagainya, yang akhirnya bisa pingsan dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa ya, karena masih dalam kategori yang dihukum di sana ya. Karena memang cuaca yang tidak memungkinkan ya, cuaca yang begitu panas ya. Baik, saya kira itu Mama Indah ya jawabannya ya, karena
3: Baik. Berarti ini sah-sah saja Ustaz ya,
1: sah,
3: untuk
1: sah,
3: ya. Wukufnya
1: ya.
3: Baik.
1: Dan memang malah dianjurkan, karena kalaupun dipaksakan itu banyak yang korban, artinya ada yang pingsan dan sebagainya itu yang ya.
3: Dan memang itu sudah dipikirkan oleh pemerintah di sana ya, untuk menyediakan tenda-tenda yang ada di sana. Oke, baiklah, itu Mama Indah ya jawaban dari Ustadz terkait dengan
1: wukuf
3: di Arafah. Baik. Ya, dan terkait dengan Bagaimana kurban ini juga kita merujuk pada kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Ismail ya, terkait dengan kurban yang dilaksanakan. Berarti ini kurban juga salah satu bentuk dari keikhlasan kita ya, Ustadz. Bagaimana terkait dengan tadi mungkin sudah dijelaskan makna kurban dan mungkin sedikit tambahan Ustadz barangkali terkait dengan bagaimana sejarah singkatnya kurban itu sendiri.
1: Baik, sebetulnya kurban ini bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim kepada yang ada Nabi Ismail alaihissalam, tapi betulnya praktek kurban itu sudah ada ketika Nabi Adam, Nabi Adam terus mempunyai anak Qabil dan Habil, yang itu akhirnya ada memberikan persembahan, artinya untuk mengeluarkan dari yang istilahnya dikurbankan atau dijakatkan, itu sudah ada. Mana yang diterima, apakah yang Qabil atau Habil, itu pas zaman Nabi Adam. Jadi sebetulnya sudah dari sejak zaman Nabi Adam sudah ada yang namanya yang dikorbankan, yang sudah ada yang dikurbankan atau disedekahkan untuk sebagai filantropi, untuk betul-betul dari mengeluarkan yang dimiliki itu untuk ibadah. Itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Tadi peristiwa yang Qabil dan Habil, tapi yang sebetulnya itu sad ending ya. Ada sad akhirnya kan, karena yang diterima itu Habil oleh Allah persembahannya atau yang dikurbankannya, akhirnya Qabil itu membunuh Habil. Qabil membunuh Habilnya, itu akhirnya mengeluarkan darah pertama yang terjadi di dunia itu ya, Qabil membunuh Habil. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara harta. Gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara cinta. Ya karena ada perselisihan juga kan, ada sepasang-sepasang. Jadi makanya timbulnya ada pembunuhan, itu gara-gara memperebutkan harta, memperebutkan tahta, dan memperebutkan cinta, itu sudah semenjak Nabi Adam. Jadi bukan hanya zaman sekarang ya. Zaman sekarangnya ini, zaman dari sejak zaman Nabi Adam itu sudah. Bahkan ya kalau kita kembali ke replay semuanya, Nabi Adam apa namanya, dia istilahnya dari surga juga diturunkan ke alam dunia gara-gara wanita juga ya. Artinya ada syahwatnya juga yang akhirnya, syahwat itu yang akhirnya bisa tidak mengendalikan, akhirnya diturunkan ke alam dunia. Terus selanjutnya di Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini kurban yang betul-betul itu yang menjadi, kalau kategorinya itu adalah syar'uman kublana. Syar'uman kublana itu adalah syariat yang terjadi pada zaman Nabi dahulu. Nah, ini ada dua macam syariat Nabi-Nabi terdahulu. Yang ada dua. Pertama, syar'uman kublana yang berlaku pada zaman Nabi yang terdahulu dan juga berlaku sekarang. Ada juga syariat zaman Nabi terdahulu yang hanya berlaku pada masa zaman Nabi itu, tapi tidak berlaku sekarang. Contoh seperti antajma'u bainal ukhtain, berpoligami antara kakak dan adik dalam satu waktu. Itu di zaman Nabi Musa boleh. Nabi Musa menikahi adik dan kakak dalam satu waktu. Jadi kakek dan apa adik kakaknya dinikahi dalam satu waktu. Itu pas zaman Nabi Musa boleh. Berpoligami kakak dan adik dalam satu waktu dinikahi boleh. Tapi itu di zaman Nabi Musa.
3: Nabi Musa.
1: Di zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang kita tidak boleh kita berpoligami apa namanya, menikahi kakak adik dalam satu waktu. Jadi dua, kakaknya sudah lihat adiknya cantik juga. Dua-duanya dinikahi dalam satu waktu tidak boleh. Itu haram. Nah, itu makanya tidak boleh di zaman Nabi Musa, hanya berlaku di zaman Nabi Musa. Selanjutnya ada syariat yang Nabi terdahulu yang berlaku juga di zaman sekarang, yaitu kurban ya. Kurban yang di zaman Nabi Ibrahim itu berlaku juga di zaman kita, zaman Nabi Muhammad. Salat sama juga, salat di zaman Nabi yang sebelumnya berlaku juga di zaman Nabi Muhammad. Terus zakat, puasa, ini yang termasuk kategori syar'uman qoblana yang berlaku bukan hanya di zaman Nabi sebelumnya, juga berlaku di zaman sekarang. Saya kira itu untuk sisi historisnya dari kurban ya.
3: Oke, baiklah. Dan pastinya sahabat budaya, berkurban itu penuh dengan keikhlasan dan juga memaksimalkan apa yang ingin dikorbankan, seperti tadi yang dijelaskan bahwa penerimaan itu Allah lihat dari hatinya, kemudian dari bentuk kurbannya seperti apa ya. Baik, kita orang masih ada WhatsApp yang masuk ya, Ustaz.
1: Boleh, silakan, silakan.
3: Ini dari Mahrin di Morotai.
1: Oh, jauh-jauh ya, dari Morotai.
3: Mendengarkan lewat streamingnya Perempat Ternate.
1: Oh, alhamdulillah. Nah,
3: jadi karena internetnya sudah luas ya.
1: Ternyata
3: jadi,
1: sampai di ujung ya, di Morotai, di Pasifik.
3: Kalau ada internetnya pasti bisa akses dengan radio online-nya.
1: Walaupun dekat Pasifik tapi bisa
3: siap. Lewat streamingnya.
1: Streamingnya boleh.
3: Baik. Nah, ini izin bertanya Ustaz. Bolehkah melaksanakan puasa Arafah jika masih punya utang puasa Ramadan? Yeah. Kemudian, mengapa hari Arafah disebut sebagai hari pembebasan dari api neraka? Dan juga bagaimana hukumnya patungan dalam membeli hewan kurban, misalnya sapi?
1: Iya, iya. Baik, yang pertama, kalau kita masih punya
3: utang puasa,
1: ya. Bagusnya memang kita langsung utang puasa saja di tanggal 9 itu, ya. Jadi walaupun niatnya kita mengkodok puasa tersebut karena dilakukan di tanggal 9, insya Allah kita dapat double 2
3: ya.
1: Tapi kita niatnya yang wajib dulu, yang wajib dulu ya. Karena dilaksanakan momentum di tanggal 9, insya Allah dapat dua-duanya. Jadi bukan boleh untuk kita mengkodok. Kalau mengkodo pas di tanggal 9 atau mengkodo puasa di pas tanggal 8 Dzulhijjah boleh. Boleh, tidak masalah. Tapi yang niatnya itu ya mengkodonya untuk membayar yang kemarin di bulan puasa ada hutang. Cuma ketika dilaksanakannya pas momentum di tanggal 8 yang tarwiyah, insya Allah mendapatkan pahala tarwiyah, pahala puasa tarwiyah, dan melaksanakan sama seperti kita di puasa Senin Kemis, pemirsa Pro 4 ya, dimanapun berada. Kalau contoh membayar puasa, lebih bagus itu kita bayar puasanya di Senin Kamis. Jadi niatnya membayar puasanya bulan Ramadan itu, yang Ramadan kemarin yang berlalu, di hari Senin. Niatnya memang kita mengganti puasa, tapi karena momentumnya pas hari Senin, yang itu di insya Allah kita dapat double. Ya wajibnya kita terbayar, dan juga kita dapat sunahnya karena membayarnya di hari Senin puasanya. Sama, jadi biar didawamkan saja ketika membayar Senin Kamis, insya Allah akan terbayarkan ya. Niatnya mengganti puasa yang kemarin mungkin tidak terlaksanakan di bulan Ramadan, cuma karena dilaksanakannya di hari Senin, insya Allah mendapatkan double pahalanya. Pahala melaksanakan kita mengganti puasa yang tidak terlaksanakan di bulan Ramadan kemarin, dan juga karena dilaksanakan di hari Senin, insya Allah kita dapat pahala sunnah puasa hari Senin, begitu.
3: Ya, dan Ustaz,
1: yang kedua apa tadi? Yang kedua?
3: Kenapa hari Arafah disebut sebagai hari pembebasan dari api neraka?
1: Ya itu karena dengan puasa Arafah bukan hanya sekedar tadi bisa diterima atau dihapuskan dosa sebelum dan dosa setelahnya, dan otomatis kalau kita diterima atau dihapuskan dosa sebelum dan sesudahnya, dan kita menjadi manusia yang paripurna, insya Allah akan ikuminanar, akan dijauhkan dari api neraka, begitu. Kenapa ya? Karena memang kita sudah melaksanakan, apalagi kalau ini sebagai pengganti, karena kita belum bisa melaksanakan ibadah haji.
3: Okay.
1: Nah, makanya inilah adanya puasa tarwiyah, adanya puasa Arafah, ini sebagai ibdal, sebagai pengganti, karena kita belum sampai di haji. Ya kita haji, walaupun mungkin ada beberapa termasuk saya juga sudah umroh tapi belum haji. Sudah ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, tapi kalau untuk konteks hajinya belum. Makanya karena kita belum, maka untuk bagaimana supaya kita minimal mendekati dengan pahala yang jemaah haji sekarang lagi melaksanakan ibadah haji.
3: Ibadah haji.
1: Yang sekarang nih. Makanya kita puasa tarwiyah. Makanya kita puasa Arafah. Makanya kita berkurban.
3: Iya, betul.
1: Di tanggal 10, 11, 12, 13. Inilah sebagai pengganti.
3: Untuk orang yang kurang
1: untuk
3: mampu,
1: orang yang
3: ya?
1: Belum belum masuk makom. Makom yang saat ini umat muslim yang bisa, yang diberikan kesempatan untuk naik haji ya. Kita juga harus mendekatkan seperti itu yang
3: Baik. Dan satu lagi terakhir Ustaz ya, pertanyaan dari Mahrin di Morotai terkait dengan bagaimana hukumnya hewan yang patungan begitu.
1: Ya, patungan boleh. Patungan ada yang 7 atau bahkan kemarin juga ada yang pertanyaan bagaimana kalau sekampung? Waduh, ini ada sekampung ini sekampung atau sekantor? Uh-uh. Atau ada juga kayak di Ternate itu ada yang melaksanakan kurban se apa namanya satu sekolah ya, ada berapa iuran atau apa itu tidak masalah, tidak masalah. Uh-uh. Insya Allah diniatkan diniatkan untuk berkurban ya, insya Allah.
3: Berarti hukumnya sah-sah saja.
1: Sah, insyaallah sah. Apalagi ya kalaupun tidak dianggap kurban, anggaplah itu sebagai sedekah. Dan sedekahnya dia dalam Idul Adha. Nah, insyaallah kita pokoknya di Idul Adha ini kalau ada yang tidak bisa berkurban, kalau contoh ada ajak dapat daging terus juga dia koro orang untuk makan di rumah, istilahnya oholamu, makan bersama di Idul Adha ini, insya Allah mudah-mudahan itu juga dikategorikan pahala kurban, pahala istilahnya pahala betul-betul untuk bagaimana menjamu orang, bagaimana membahagiakan orang ya. Nah, ini harus maknanya intinya seperti itu ya, berdampak supaya ada orang yang biasanya tidak makan daging jadi makan daging gitu.
3: Oke, baik. Dan Ustadz terkait dengan pahalanya, apakah pahalanya sama juga dengan orang yang individu atau sendiri melaksanakan kurban dengan orang yang patungan melaksanakan kurban?
1: Pahalanya jelas kalau dilihat dari yang dikeluarkan, yang mengeluarkan yang besar itu justru pahalanya yang besar ya. Kalau contoh patungannya yang rame-rame ya, barbar bareng-bareng ya, itu berarti pahalanya progennya lebih sedikit otomatis karena tapi kalau dari niatnya, ini penting niat, yang penting niat. Kita niatnya kan beribadah itu semampunya ya, semampu diri kita ya, diri kita yang mampunya baru segitu, bagaimana mau dipaksakan juga tarada doi, apalagi kondisi ekonomi sekarang rupiah juga terpuruk ya. Ini kan harga menaik naik di mana-mana, mama-mama nih banyak yang, tapi yang aneh walaupun rupiah meningkat, kalau di Maluku Utara di Ternate ini pasar ini kemarin menjelang Idul Adha ramai sampai ya,
3: karena memang sudah terbiasa,
1: terbiasa harga tradisi yang ya. Artinya mau harga tinggi mau dolar apa
2: menjadi tradisi.
1: Tara ada halangan untuk mama-mama, ibu-ibu untuk belanja di mana?
3: Di pasar
1: untuk bagaimana? Jangan sampai ini tara bukannya mau ambil dari mana itu, tetapi repotnya jangan sampai kita terlalu paksakan diri bak utang kanan kiri, habis Lebaran akhirnya kita termasuk dalam kategori banyak hutang. Ini itu repot juga ya.
3: Iya betul.
1: Mau lebaran Idul Adha keluarkan banyak doi, setelah selesai Lebaran banyak hutang, ini kan repot juga. Itu kan menyiksa diri. Nah itu ya, yang jangan sampai itu juga akhirnya kita mau apa namanya merayakan Idul Adha tapi malah menyiksa diri juga tidak boleh.
3: Betul ya sahabat budaya. Jadi intinya walaupun patungan tapi mendapatkan pahala,
1: insya Allah,
3: kurban.
1: Insyaallah pahala
3: kurban. Oke baik ya sahabat budaya. Dan tak terasa kita juga sudah di penghujung acara ya Ustadz dan juga pendengar sahabat budaya di seluruh Nusantara. Barangkali Ustadz silakan untuk closing statementnya. Ya baik. Silakan Ustadz.
1: Baik, untuk pernyataan penutup untuk kali ini, marilah ini kan rangkaian ya, rangkaian dalam Idul Adha. Sebelumnya itu tadi ada puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, terus ada ibadah kurban dari tanggal 10, 11, 12, 13. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik itu puasa maupun berkurban ya, ini sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita biasakan untuk beribadah, niatnya beribadah kepada Allah, dan insya Allah juga selain niatnya beribadah kepada Allah dengan berkurban juga kita bermanfaat bagi orang lain dengan berkurban yang akhirnya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini berarti ada dampak sosial yang berguna, bermaslahat, bermanfaat bagi umat, dan insya Allah itu diberikan nilai ibadah yang luar biasa. Jadi kalau tadi, kalau puasa Arafah ini akan diampuni dosa sebelum dan setelahnya, kurban apalagi ya, kita berkurban

0: berkeyakinan bahwa kita bisa berkorban semampunya kita. Okay. Insya Allah itu niatnya bernilai ibadah, insya Allah diberikan pahala berlipat ganda di sisinya. Demikian untuk basalam pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu Ustaz, so berikan closing statementnya malam hari ini terkait dengan tema kita Rafa dan Kurban Sahabat Budaya. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya di 95,1 FM di aplikasi RRI Digital dan juga live streamingnya Pro 4 Ternate, dan juga yang bergabung di line Facebook ya Sahabat Budaya, yang sudah bergabung Mama Indah di Akegale dan juga Mahrin di Morotai. Dan terima kasih juga kepada Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara yang terus bekerja sama dengan RRI Ternate dalam bacarita seputar Islam ya. Dan terima kasih untuk koordinator tercinta kita ya, Ibu Ramlah, semoga sehat selalu dan amin, terus menghadirkan narasumber-narasumber hebat lainnya. Baik Sahabat Budaya, semoga pembahasan kita malam hari ini bernilai ibadah, mendapat pahala dan tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan basalam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tabia subajo. Bagaimana dia mentaati Allah? Memberikan contoh untuk anaknya kalau kita

0: Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang bertema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Kieraha. Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Sobat Jauh, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara kesayangan torang bersama Sago Santai Deng Lagu, sahabat budaya. Malam hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 11 malam. Ya sahabat budaya, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung bersama dengan torang di lain aplikasi RRI Digital ya, ataupun di live streamingnya Perempat Ternate, dan juga yang mendengarkan di 95,1 FM. Ya sahabat budaya, selamat lebaran untuk dorang semua, selamat berkurban ya, selamat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah ini ya. Semoga torang semua selalu dilimpahkan kesehatan, diberikan rezeki luar biasa, kebahagiaan untuk torang semua ya, dan pastinya semoga torang semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Ya, malam hari ini Tora mengajak Dora semua untuk bergabung di Sago Santai Deng Lagu, sahabat budaya. Bisa deringkan di 3126518 0821952666. Di line WhatsApp ya, bisa deringkan di 08. Oh, WhatsAppnya belum bisa diperbaiki sahabat budaya, karena masih terkendala teknis ya sahabat budaya. Jadi bisa menyapa saja ya, torang di WhatsApp 0853-9853-3951. Ya sahabat budaya, torang terima dulu yang bergabung pertama ini ya. Ada siapa deng di mana? Halo Sagu.
1: Halo
0: Santai Deng Lagu, orang Rumbali Bunga ini. Oke, soalnya jaringan.
1: Selamat
0: Hari Raya Idul Adha. Kebuce Opan di sana, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Mau dengar lagu apa nih Opan? Opan Kebuce nih.
1: Jangan panggil Kebuce lagi.
0: Oh, siap.
1: Kebuce.
0: Oh, Kebuce. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lina Pemama dulu, Lina Pemama.
0: Lina Pemama, barang Lina Pemama dari mana, Gong?
1: Lina Pemama ada di Kolaba.
0: Oh. Berarti sisa cari Lina Pepapa saja. Oke, kalau begitu Kak Buce mau salam-salam dulu ataupun ucapan selamat lebaran untuk rekan-rekan.
1: Oke, salam terhormat buat Tuta Seminda Nekriti. Semoga sehat selalu dan suaranya selalu diudara terus.
0: Amin.
1: Terus, Ko Ali, Ko Ipin, Bung Din, semoga sehat selalu. Andi dibacan, dibacan juga. Terus di mana? Jambi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama Sari, Mama Indah dan Kegali, Ibu Ustada Ibas juga, semoga sehat selalu. Terus Cimini Rita Fure, Pak Mustafa, dan Pak Yasin di Mangga Dua, Pak Leo di Hiri, dan semua-semua fans sudah
0: tetap. Siap.
1: Oke, ketasmi. Terima kasih. Assalamualaikum. Syukur. Para datang di Cidore baru.
0: Ada masih sibuk ini sementara.
1: Oke,
0: siap. Ya, sahabat budaya bersama dengan Kebuce di Rumbali Bunga ya. Lagunya Lina Pemama dari Amiruddin Sumadayo. Katanya Lina Pemama ada di Kulaba. Betul kata ada nih ya. Torang konfirmasi dengan orang Kulaba dulu. Di mana nih? Baik sahabat budaya, terima kasih terima untuk dorang semua bergabung di 3126518 ya, 0821952666695. Menyapa orang di WhatsApp 0853-9853-3951 ataupun di aplikasi RRI Digital lewat live chatnya Perempat Ternate. Ya sahabat budaya, lagu ini adalah Jatuh Cinta ya. Jadi torang sedang jatuh cinta untuk sahabat budaya di rumba gitu, sahabat budaya. Dan lagu ini dibawakan oleh Rama Arif ya, seorang penyanyi juga asal dari Maluku Utara.

0: Ya, sahabat budaya, orang masih mengajak ya untuk Dora semua untuk bergabung sampai nanti di jam 11 malam ya. Dan untuk cuaca hari ini cukup cerah, sahabat budaya, dari sore ya sampai saat ini belum turun hujan ya. Dan semoga cuaca kedepannya selalu membawa keberkahan untuk orang semua ya, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, orang terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu, santai dengan lagu.
1: Santai dan lagu.
0: Siap. Pak Junaidi di Ambon.
1: Betul.
0: Oke, siap. Bagaimana hari ini, makan daging full?
1: Aman.
0: Aman? Aman terkendali. Cuaca bagaimana di sana Pak Junaidi?
1: Bagaimana?
0: Cuaca di Ambon bagaimana, hujan, panas?
1: Ya, tadi ada hujan sedikit.
0: Oke, baik. Kalau begitu malam ini mau dengar lagu apa?
1: Beta bisa gila, penyanyi Ocha, Gustav.
0: Beta bisa gila.
1: Beta bisa gila.
0: Oh, Ocha. Gila karena apa nih?
1: Ini aduh, Ocha.
0: Beta bisa gila gara-gara apa dia, aduh.
1: Ya itulah, orang Ambon ini kan macam-macam nanti lagu-lagu loh.
0: Oke, siap. DP penyanyi Tato, siapa tadi?
1: Ocha.
0: Ocha.
1: Ocha. Deplav ke apa itu?
0: Soalnya sini banyak juga ya penyanyi barunya.
1: Iya. Coba lihat Ocha ini.
0: Oke, baik. Ocha Saptriasa.
1: Saptriasa toh?
0: Oke, mau salam-salam dulu, silakan.
1: Terima kasih banyak dan selamat dengan petugas. Terima kasih Tuhan selalu bersama keluarga dan selamatnya bersama operator juga ya. Kita mungkin bersama Bunda Elis di Manado. Selamat malam harapan saya. Fika juga di sana. Ada Mama Indah, Mama Indah kayak Farid, Ibu Farida juga yang ada di Ampana, Ibu Ida juga, lalu kemudian ada Ibu Linda juga di Kulamba, macam-macam berlewat semua. Kuah Ipadim juga ada, lupa Abu Abdul, lalu Bumi Ipin juga Pak bersama keluarga masing-masing di Dore, semoga sehat-sehat juga. Ada keturunan pulangnya siapa lagi, Pak Hakim di Mangga Dua bersama Mbak Eba. Terima kasih. Selamat malam dan harapan sehat selalu juga. Haji Halil juga, ada Pak Andika Bacan Batam. Selamat malam semua, sehat bersama keluarga. Lalu kemudian ada Purnama Sari juga sana ya. Ada kemudian ada Abdul Rahim juga di Kertanegara. Selamat malam Rafael Syaf kamu ya. Ada Haji Jafar, Bung Ono juga dia apa namanya Barat. Kemudian ada juga Tahir Valeo juga, saya tak lupa nama. Otis juga di Tanah Tinggi ya. Semua sudah.
0: Oke, siap.
1: Siapa nama di di Palu?
0: Ibu Farida.
1: Bukan Ibu Farida, sudah tadi.
0: Oh. Ada
1: siapa ya? Lupa lagi. Semua.
0: Oke, siap.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Junaidi di Ambon ya. Ya, sahabat budaya, terima lagi yang bergabung malam ini. Ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
2: Halo, Sagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari kah ini?
2: Iya.
0: Oke, siap. Minal aizin wal faizin juga Purnama di Sulawesi Barat. Bagaimana di sana dapat hewan kurban, daging kurban?
2: Wah, di sini sudah penuh, banyak sekali.
0: Oh, banyak ya?
2: Iya.
0: Nah, oke, berarti makan daging full ya hari ini ya.
2: Kalau purnama masalah daging itu kak.
0: Oh, kurang suka.
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Lagu saja mau ya?
2: Iya, mau. Lagunya ini Tomalolo.
0: Lagunya siapa?
2: Tomalolo.
0: Tamalolo.
2: Oh, Tomalolo.
0: Diulang boleh?
2: Tomalolo, Tomalolo.
0: Tomalolo.
2: Orang cantik, orang
0: mantap. Oh, Tomalolo. Penyanyinya siapa?
2: Nadi Baraka.
0: Nadi Baraka. Oke. Salam-salam dulu, silakan.
2: Kirim salam ada tadi buat Junedia, salam sehat, sehat selalu. Ada Bunda El, ada Bunda Natalia, Nona Vika juga di sana ya. Terus ada abangku, Abang Andi di belakang sana ya, yang lagi monitor. Saya minta sehat selalu di sana. Doa terbaik untukmu dari Purnama ya, sehat selalu. Terus ada Mama Indah, ada Bintin, Kuala Ibu Bintin, ada Kakak Ibin, semuanya ada Bintin. Buat Kakak Tafin, semoga saya salah, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Purnama Sari di Sulawesi Barat ya. Baiklah, satu penelpon lagi turan terima dari Sulawesi Barat. Halo, Sago. Oke, terputus sahabat budaya, turan terima lagi. Halo Sagu.
3: Santai deng lagu.
0: Santai deng lagu. Bung Benijo ini kah?
3: Kok tahu
0: sih? Iya, sekarang sudah mulai hafal ya suaranya. Sehat Bung Benijo di sana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, malam ini mau dengar lagu apa, Dang?
3: Lagu apa dulu ya, kurang menado-nado. Lagu apa ya, tunggu. Kalau lagu Gorontalo boleh?
0: Boleh saja.
3: Apa ya kalau lagu Gorontalo? Binte Bilihuta.
0: Binte?
3: Bilihuta.
0: Binte Bilihuta.
3: Iya.
0: Oke, penyanyinya siapa ini?
3: Mana-mana dia yang pokok
0: detik itu. Oh, kedua. Yang penting lagunya ya.
3: Iya.
0: Oke, baik kalau begitu. Salam-salam dulu, silakan Bung Benijo.
3: Siap. Deng Bang siapa ini, Dang Bang?
0: Deng Tasnim.
3: Oh, Taslim ketemu sudah berapa kali ya?
0: Iya,
3: ketemu.
0: Betul.
3: Taslim. Tentunya sehat selalu ya. Tetap berlindungan Tuhan Allah. Allah yang Maha Kuasa, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Selamat merayakan Idul Adha ya, mungkin ya kalau merayakan walaupun sudah lewat 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita menyapa langsung ada Ibu Farida dari Palu, ada Pak Andi di Batam, terus ada Rani di Ternate juga ya, salam kompak. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Ada Bang Jul di Bau-Bau, ada Ucan juga di Bau-Bau, ada Purnama Sari di Mandar, Sulawesi Barat. Ada siapa lagi ya, ada Ibu Fatmawati di Manado juga, salam sehat. Dan seluruh Oma Ana di apa, Ibu Ana di Sorong juga ya, Bung Leman di Lampung. Buat Bung Taslim, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Siap.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Benijo di Manado ya. Torang tahan dulu untuk lain telepon sahabat budaya, sudah 4 penelpon tadi torang terima ya di segmen pertama. Nantinya di segmen kedua juga torang masih terima yang bergabung malam ini ya. Baik, lagu pertama ada Lina Pemama dari Amiruddin Isomadayo ya. Requestan dari Kobuce ya di Rumbali Bunga sahabat budaya. Kemudian ada Beta Bisa Gila dari Ocha Sah Patriasa ya, requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Kemudian Tomalolo dari Nadi Baraka, requestan dari Purnawasari di Sulawesi Barat. Kemudian Binte Bilihuta ya, requestan dari Bung Benijo di Manado. Ya, sahabat budaya terus bersama kami di Perempat Ternate. Torakan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
4: Santai Deng Lagu Perempat FM.

0: Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Torang so hadirkan lagu-lagu requestan tadi ya, Sahabat Budaya. Ada dari Sulawesi Barat Purnama Sari, kemudian dari Tidore Kobuce ya. Dan juga di Ambon ada Pak Junaidi ya. Dan lagu yang belum terang putar dari Manado, Bung Benijo, Sahabat Budaya. Terang kembali, terima line telepon Sahabat Budaya. Nantinya juga akan terang putarkan lagu dari Bung Benijo. Mohon bersabar sebentar ya, Bung Benijo. Baik, terang terima yang bergabung malam ini. Ada siapa dan di mana? Halo Sagu. Ya, halo Sagu.
2: Aku santai lagu.
1: Santai deng lagu. Ini Pak Nasrun kah? Betul ya?
2: Iya.
1: Oke, Pak Nasrun sehat malam ini?
2: Ya, sama-sama kita baik-baik
1: saja. Siap. Dapat daging kurban Pak Nasrun?
2: Iya, dari kemarin kurban tadi ini baru selesai juga.
1: Oke, berarti makan daging ya?
2: Aku tidak mau makan daging, Bang.
1: Oh, tidak suka makan daging. Oke, kalau begitu.
2: Kalau ikan asap, kasih saja asap.
1: Oh, kalau ikan asap langsung gas. Oke, kalau begitu Pak Nasrun mau dengar lagu apa malam ini?
2: Ini lagu lagi. Lagunya Daerah Ende.
1: Daerah Ende, judulnya apa?
2: Ya, pembawanya Leo, pembawa lagunya Leo.
1: Judul lagunya
2: Neko Duka.
1: Neko
2: Ne Ende, Neko.
1: Neko.
2: Iya, Duka.
1: Neko Duka.
2: Iya.
1: Ende ya, penyanyinya Leo ya.
2: Oh ya.
1: Oke, baik kalau begitu.
2: Pertama-tama juga bersama kalau berbaya terserap di perserata ada masuk juga rutin ada Kuama ada Pengatu ada Bung Din Mbak Rika juga di kuliah bersana. Semuanya di Kota Tanah ya, Bundron. Selamat malam kepada Alun Nadin. Apa izin mohon lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Nasrun ya di Sulawesi Sahabat Budaya. Toran terima lagi yang bergabung malam ini ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
3: Santai dan lagu.
1: Santai deng lagu. Orang Jambi.
3: Iya Bang.
1: Gimana kabarnya malam ini orang Jambi?
3: Sehat. Orang Taliabu udah gabung belum?
1: Orang Taliabu via WA.
3: Oh, ada gudang-gudang apa?
1: Belum ini.
3: Belum baca Bang ya?
1: Belum dibaca.
3: Iya, kabar Bang sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat juga Pak Abung lagi Bang Andi.
3: Sehat Bang.
1: Oke, siap bang. Kalau begitu. Dapat kurban juga hari ini. Daging kurban.
3: Kurban, kurban perasaan.
1: Oh, kurban perasaan aja. Oke. kurban perasaan ya. Baiklah. Lagunya berarti lagu apa nih?
3: Lagunya, lagunya ini saja Dewi dan Brori, jangan ada dusta di antara kita.
1: Dari Dewi?
3: Dewi Yul dan Brori Brori Peselima.
1: Oke, jangan ada dusta di antara kita.
3: Iya.
1: Salam dulu silakan.
3: Ya, salam-salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang, bahagia selalu di sana, Dika, baik-baik saja, semoga sehat, bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lagi monitor, teman monitor, Dika nanti kalau tidak bisa telepon gabung di Jambi, lewat WhatsApp aja Dika ya. Terus buatnya Bapak Andi Alfarid, Bunda Ustazah, Bunda Farida, Kuai, ke Buce, Bunda Natalia, Bunda Farida. Buat abang, salam sehat, salam bahagia. Semoga abang dan keluarga besar
1: selamat. Amin.
3: Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih abangku.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum. Lagunya untuk Dika di Teliabu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Terima lagi, halo Sagu.
4: Sayang.
1: Halo Sagu. Sudah terhubung dengan siapa di mana ini?
4: Halo.
5: Halo Kang.
4: Halo.
1: Iya.
4: Halo Bung Tasnim.
1: Oh, ini orang Batam.
4: Halo okay. Bung Tasnim.
1: Ya, halo Bung Bang Andi, Batam ya?
4: Iya, apa kabar Bung Tasnim?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar di sana Bang Andi?
4: Sehat selalu juga Bung Tasnim.
1: Oke, okay. Selamat lebaran Bang Andi di sana ya, bersama keluarga.
4: Iya, betul ya.
1: Oke, okay, siap. Mau dengar lagu apa malam ini?
4: Lagu biasa aja untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama,
4: yeah.
1: Penyanyinya siapa?
4: Kalau bisa Edmar Hoka yang cover tuh.
1: Dari Edmar siapa?
4: Hoka.
1: Oke, siap. Hein ya?
4: Ya. Yeah.
1: Hein Edmar Hoka. Hein Edmar Hoka. Oke, baik. Salam dulu, silakan.
4: Oke. Okay. Buat Bung Tasnim sama operator, semoga tetap sehat selalu. Ada teman di sini dari bawah Bung Tasnim. Ada Bung Ucan.
1: Oke, salam juga ya untuk teman-temannya Bang Andi.
4: Iya, boleh di request lagu atau apa?
1: Kan sudah mewakili Bang Andinya.
4: Oh saya. Ya, jadi salam kenal aja Bung.
1: Ya Tasnim, salam kenal ya.
4: Iya. Ada siapa purnama juga, ada Mama Indah, ada Bung Din, ada Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Bung Itin, Andi Alvarez juga, Pak Widi Tokyo, semoga dia bisa gabung juga, ada Farida juga, dan semuanya deh, tanpa kecuali Bung Tasnim.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih Bung Tasnim, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Andi di Jambi, di Batam ya, karena Bang Andi ada di Jambi, ada di Batam, ada di Bacan ya, hampir sama lah ya, sahabat budaya. Baiklah, toran dengarkan dulu lagu yang so ditunggu dari tadi ya, Binte Bilihuta ya. Lagu Gorontalo requestan dari Bung Benicio ya di Manado. Sahabat budaya, nanti juga ada Ngeko Duka dari Leo ya, requestan dari Pak Nasrun ya di Sulawesi. Baik, kemudian ada juga requestan dari mana tadi ya? Oke, ini requestan jangan ada dusta di antara kita ya. Dewi Bruri dari Bang Andi di Jambi ya. Kemudian untuk sebuah nama dari Hein Marhoka, untuk requestan Bang Andi juga di Batam ya, sahabat budaya. Torang tahan dulu untuk lain teleponnya ya, sudah menumpuk nih ya lagu-lagu requestan. Torang hadirkan dulu lagu Binte Bilihuta ya, requestan dari Bung Benicio di Manado.

santai deng lagu Pro 4 FM.

0: santai dengan lagu Perempat FM.
1: Syukur dafu dorang terasa bersama dengan Torani Sago santai dengan lagu Sahabat Budaya. Terasa hadirkan lagu-lagu spesial untuk dorang semua malam hari ini ya. Dan tak terasa juga terasa di penghujung acara Sahabat Budaya. Tapi torang bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya. Sahabat Budaya dari Dika di Taliabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sagu. Apa kabar Kak Tasnim? Baik, semoga Dika juga kabarnya sehat ya. Dari Dika di Taliabu, request lagu dari Ano Drakel judulnya Cinta di Facebook ya. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang Bunda Ustazah, Kakak Sari, Bang Ono, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohib, Bang Dasron, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Kuama Kuai, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Bang Leo, Pak Widi dan semuanya tanpa terkecuali di absen ya. Buat Kakak Tasnim selamat bertugas. Salam selamat malam Sagu. Oke, baik. Ya, lagunya buat Andi Cakrawinata. Torang bacakan lagi WhatsApp yang masuk dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Assalamualaikum Sagu dari Ipin Rinaldi di Calem Black Metal Tidore Utara. Tasnim dan operator apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Salam buat Ko Ai, Ko Buce Purnamasari, Pak Junaidi, Bu Inda, Bu Natalia, Bung Otis, Andi, Bung Andi Batam ya, Alvarez, Bung Tahir request lagu Sabut Tangan Merah dari Cici Paramida. Oke, Tasnim minal aizin wal faizin, makasih. Minal aizin wal faizin juga untuk Ko Ipin di Tidore ya. Sahabat Budaya, tora hadirkan lagu terakhir kita Sahabat Budaya untuk sebuah nama ya. Dari Hein katanya. Hein ya. Oke, Sahabat Budaya, syukur dafu dorang semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu Sahabat Budaya dan pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate ya. Baik, dan Sahabat Budaya, syukur dafu yang sobat dengar dan juga sudah bergabung tadi ya. Semoga terus semua sehat-sehat, tetap kompak, tetap solid ya, tetap bersilaturahmi di udara dan selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin untuk dorang semua. Akhirnya saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tabiyah subajo.
0: Sagu santai dengan lagu Perempat FM.

5 waktu Indonesia Timur ya. Dan kami yang bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiyyah Subajo.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, suara budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Terang kembali baku dapa lagi di Kieraha pagi ya, untuk edisi siar hari Jumat 29 Mei 2026. Terang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator Dani Prayoga Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terang berharap semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama orang terkasih. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk umat muslimin dan muslimat, terang informasikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Terang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslimin dan muslimat khususnya di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kieraha.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 95,1 FM Rombat Suara Budaya Kiraha untuk umat muslimin dan muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, tentunya di Kiraha pagi rangkaian program orang hadirkan hingga pukul 11 diawali hikmah pagi. Dan di hikmah pagi, deretan lagu-lagu bernuansa kasidah daerah Maluku Utara dihadirkan. Tentunya orang juga bakal hadirkan obrolan hikmah pagi ya bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 setelah ajang yang diikuti oleh perwakilan 4 provinsi tersebut resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda. Memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah kabupaten melaksanakan lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Titi.

0: Saudara anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan 3 hewan kurban untuk masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di RT 3 RW 2 Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubo.
1: Kedepan saya akan menyalurkan di tempat lain, tidak hanya di sini aja. Coba untuk bergilir.
2: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan hewan kurban di Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. 3 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kepada RRI, Hasbi Yusuf mengatakan pada tahun ini menyalurkan 4 hewan kurban. Sebagian disalurkan untuk mualaf senter Kota Ternate, lapas dan masyarakat Pulau Mare hingga warga Kelurahan Makassar Timur. Ia berharap momentum kurban dapat dimaknai sebagai upaya menjaga kebersamaan dan solidaritas antara warga. Selain itu, pembagian daging kurban diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
1: Tahun ini, kurban 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. 1 ekor sapi saya salurkan lewat jalan menawar untuk 200 mualaf dan lapas perempuan. Kemudian satu lagi saya kurban di Pulau Mare dan sisanya saya di sini sama masyarakat di lingkungan Pasar Timur dan di luar juga para janda dan orang-orang yang membutuhkan, dan saya lebih prioritaskan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah-wilayah terpencil yang telah pernah berkorban. Saya salurkan di wilayah-wilayah itu agar jadi sugesti bagi kaum muslim di tempat agar ke depan mereka bisa berkorban. Hari ini kurang lebih sekitar 100 lebih, ini hampir bisa 150 kupon.
2: Sementara itu, warga Makassar Timur Anwar Kabalai mengapresiasi kepedulian Hasbi Yusuf yang kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat setempat.
3: Ya, saya sebagai warga masyarakat Kelurahan Makassar Timur RW 02 RT 03 sangat berterima kasih kepada Bapak Hasbi dan keluarga. Tahun yang kemarin itu sudah ada perkembangan mulai dengan 1 ekor, alhamdulillah sekarang sudah berkembang 2 ekor, ada tambahan juga kambing, sehingga jangkauan dari Kelurahan RT 02 RW 03 ini saya lihat dia punya perkembangan sudah sampai ke RT 04 juga.
2: Ia berharap kegiatan kurban tersebut terus berlanjut dan dapat dirasakan masyarakat lebih luas serta menjadi teladan bagi pihak lainnya untuk saling berbagi kepada sesama. Reporter Sofyan Togubo melaporkan.
0: Saudara, semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bila Ternate saat North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 resmi dibuka pada Kamis 28 Mei 2026. Kejuaraan yang berlangsung hingga 29 Mei 2026 tersebut menjadi panggung unjuk kemampuan ratusan atlet muda sekaligus momentum kebangkitan pembinaan taekwondo di Maluku Utara. Pembukaan kejuaraan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dan dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Legend TNI Richard Tampu Bolon. Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula pelantikan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara masa bakti 2026-2030. Kejuaraan ini diikuti oleh sekitar 500 atlet dari 4 provinsi peserta dari total 9 provinsi yang sebelumnya diundang panitia. Para atlet tampil di berbagai kategori, pertandingan mulai dari pra-cadet, cadet, junior, kategori pemula hingga kategori prestasi. Atmosfer kompetisi sudah terasa sejak hari pertama pertandingan, sorak dukungan dari ofisial dan keluarga atlet memenuhi arena pertandingan. Sementara para taekwondo muda tampil penuh semangat demi membawa pulang gelar terbaik bagi daerah masing-masing. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda berharap kejuaraan ini menjadi titik awal lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Maluku Utara yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendukung pembinaan olahraga khususnya taekwondo sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda.
4: Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini, kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih, sehingga dari tahun ke tahun bukan hanya menyiapkan event, tapi menyiapkan suatu sistem yang menghasilkan atlet-atlet terbaik dari Maluku Utara yang bisa naik ke level nasional.
0: Sementara itu, Ketua Umum terpilih Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara Asadul Usut menegaskan komitmennya membangun organisasi Taekwondo Maluku Utara dengan mengedepankan 4 variabel utama, yakni komunikasi, informasi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, 4 unsur tersebut menjadi pondasi penting agar roda organisasi dapat berjalan secara sehat dan profesional. Ia pun mengatakan, pengelolaan organisasi olahraga modern membutuhkan sistem manajemen yang kuat dan terbuka. Karena itu, kepengurusan baru akan menerapkan konsep total quality manajemen guna memastikan seluruh program pemerintah provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara dapat berjalan efektif dan terukur. Selain pembenahan organisasi, Asadul juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan sumber daya manusia, khususnya para pelatih Taekwondo di Maluku Utara. Ia menilai kualitas pelatih menjadi faktor penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan.
5: Ya, Gubernur Cup 1 ini kita akan menyeleksi sebenarnya. Melihat potensi-potensi atlet muda baik dari kadet, junior, dan prakadet itu untuk melakukan pembinaan jangka panjang. Mungkin di daerah Maluku Utara atau mungkin kita pembinaannya di Jakarta atau di internasional seperti itu.
0: Pemprov TI Maluku Utara pun menargetkan kebangkitan prestasi Taekwondo daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Asadul berharap atlet-atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara mampu menorehkan prestasi hingga ke level internasional. Menurutnya, potensi atlet muda di Maluku Utara sangat besar dan perlu didukung dengan sistem pembinaan yang terarah. Dengan sinergi antara pengurus, pelatih, atlet, dan pemerintah daerah, Taekwondo Maluku Utara diyakini mampu kembali menjadi kekuatan olahraga bela diri yang diperhitungkan di Indonesia. Beralih ke informasi lain, saudara, memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah kabupaten melaksanakan lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP. Kegiatan tersebut berlangsung meriah diikuti oleh puluhan regu dari berbagai sekolah di wilayah Kepulauan Sula. Tercatat sebanyak 42 regu ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Para peserta dari siswa-siswi sekolah dasar dan siswa-siswi sekolah menengah yang tampil penuh semangat dan antusias sejak garis start finish. Rute gerak jalan dimulai dari depan Istana Daerah Dadi Atensua dan melewati sejumlah desa di wilayah kota sana. Sebelum kembali menuju garis finish, sepanjang perjalanan para peserta mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut menyaksikan kegiatan tahunan tersebut. Acara pembukaan lomba gerak jalan turut hadir di sejumlah pejabat daerah. Ini Forkopimda di antaranya Wakil Bupati Kepulauan Sula, Sekretaris Daerah Kejari Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dim 1510 Sula, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Kepulauan Sula. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Rasabesi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan gerak jalan ini bukan hanya menjadi ajang memeriahkan HUT daerah, tapi juga sebagai sarana membangun semangat kedisiplinan dan kekompakan para pelajar. Selain itu, panitia pelaksana juga menyiapkan tenaga medis dan yang siaga di sejumlah titik rute perlombaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mendapat penanganan cepat apabila mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Lomba gerak jalan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 yang berlangsung meriah. Dan dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, 6 pasar aktif di Halmahera Timur dipantau intensif. Pemerintah menargetkan pasar prioritas beroperasi 24 jam setiap kecamatan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
7: Sebanyak 18 pasar yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, namun yang tercatat aktif beroperasi hanya 6 pasar yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala Bidang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop Halmahera Timur, Usman Lalubis menyatakan pihaknya selalu melakukan pemantauan terhadap 6 pasar yang aktif beroperasi. Sementara untuk 18 pasar yang dibangun pemerintah itu sebaiknya ada aktivitas atau harus beroperasi semua sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berkembang besar.
8: Itu ada 6 pasar yang sementara aktif. Yang pertama itu di Mangga Selatan itu di Bujoli, pasar yang aktivitas pasar itu masih jalan. Yang kedua itu di Kota Maba itu pasar Paivie yang merupakan salah satu pasar jadikan pasar sentral Kabupaten Halmahera Timur. Terus yang pasar Cikumubun yang letaknya di Desa Sogimlaha. Itu ada pasar yang kita selalu pantau pemantauan. Nah, yang berikut itu di Kecamatan Maba, yaitu di Pasar Padeltela, Uli. Kegiatan pasarnya itu 1x24 jam. Terus di Kecamatan Wasilai Timur itu ada Pasar Jatiluhur di Desa Akidaga. Sama pasar itu mengadakan pemantauan terus. Kecamatan Wasilai itu ada 2 pasar, yaitu Pasar Opiang yang terletak di Desa Bumerestu. Yang terakhirnya itu Pasar Rakyat Batu Raja di Kecamatan Posilai yang di 2025 itu diadakan renovasi 2 bangunan pasar yang sementara ini pasar itu dipersiapkan untuk menjadikan salah satu aktivitas pasar atau transaksi para pedagang, dan itu merupakan salah satu pasar di Kecamatan Posilai yang bangunannya cukup luar biasa. Jadi ada 6 pasar di Halmahera Timur yang sementara aktif.
7: Usman menambahkan, pihaknya kini menetapkan skala prioritas dengan target utama ke depan adalah menghadirkan pasar prioritas yang beroperasi 24 jam di setiap kecamatan. Ada beberapa titik yang dibidik menjadi pasar prioritas 24 jam, antara lain kawasan Buli, Pasar Rakyat Cikumubun, dan Pasar Faivie. Namun, untuk kunci utama dari aktifnya fasilitas bangunan pasar ini kembali kepada masyarakat dan pedagang setempat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara Anda bisa ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari redaksi, saya Titi, Teknik Montase, Dani Prayogo, das editor Novianti Marasabesi, sampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara Budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jo, Sahabat Budaya. Terang paku dapat lagi dalam program Sapa Kiraha ya, untuk edisi siar hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan. Habar doka sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalah habato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih gitu ya. Baik, di Sapa Kiraha ragam informasi dihadirkan, deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur maupun Maluku Utara tentunya dihadirkan ya, untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya sembari yang lagi santai-santai maupun yang lagi berkumpul dengan keluarga di rumah, dan juga ngoni yang lagi menjalankan rutinitas atau aktivitas pada pagi hari ini.

Sahabat budaya pengurus daerah pensiunan Radio Republik Indonesia RRI Ternate dalam rangka Hari Raya Idul Adha 14. Ya, sahabat budaya. Informasi torang hadirkan untuk ngoni di Sapa Kiraha terkait dengan Kemendak Pulau Morotai ya, yang menggelar penyembelian hewan kurban, di mana sahabat budaya semangat kebersamaan dan kepedulian sosial mewarnai pelaksanaan penyembelian hewan kurban di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai pada Rabu 27 Mei 2026. Sebanyak 5 ekor sapi kurban disembelih dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai wujud ibadah sekaligus bentuk nyata semangat berbagi kepada masyarakat. Sahabat budaya, kegiatan yang berlangsung usai sholat Idul Adha tersebut dihadiri langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Haji Abdurrahman Asegaf, didampingi Kasubag TU Kemenag Morotai, Bapak Haji Musa Nifsibua, serta Kepala Seksi Pendidikan Islam, Bapak Mukmin Ali. Turut hadir juga Kepala KCPBSI Pulau Morotai, Bapak Andi Alif Mujbir, selaku salah satu pemberi hewan kurban, sahabat budaya. Ya, Kepala Kantor Kemenag Pulau Morotai, Bapak Haji Abdurrahman, menyampaikan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang penyembelian hewan kurban ya sahabat, tetapi juga tentang bagaimana membangun rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Melalui pelaksanaan kurban tersebut, pihaknya berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh di tengah masyarakat. Sahabat budaya, sementara itu Kepala KCPBSI Pulau Morotai Bapak Andi Alif menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan kurban tersebut merupakan bentuk dukungan ya terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terus dibangun bersama Kementerian Agama.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Sahabat Budaya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban, Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadirkan layanan hotline polisi 110 sebagai sarana pengaduan, pelaporan dan permintaan bantuan kepolisian yang dapat diakses selama 24 jam secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Sahabat Budaya, Kapolres Pulau Morotai Bapak Dedi Wijayanto menyatakan bahwa kehadiran layanan hotline 110 diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Pulau Morotai, khususnya dalam situasi darurat maupun keadaan yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat. Layanan polisi 110 merupakan call center resmi Polri yang bertujuan memberikan pelayanan cepat, mudah dan responsif kepada masyarakat terhadap berbagai situasi darurat maupun gangguan Kamtibmas. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 6.53. Sahabat Budaya, orang lanjutkan Sapa Kirah di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Pengurus Daerah Pensiundan RRI Ternate dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melakukan pemotongan hewan kurban sapi yang berlangsung di halaman kediaman Pensiundan Nurdiana Syah, Jalan Sultan Babula Ternate pada Kamis 28 Mei 2026. Pemotongan hewan kurban satu ekor sapi ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat berbagi para pensiunan dengan sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Daging sapi yang telah dipotong kemudian didistribusikan kepada warga sekitar dan juga kaum duafa serta para pensiun. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban dihadiri Ketua Pengurus Daerah Pensiunan RRI Haji Supardi Abdullah, juga penasehat Haji Nasir Haruna dan Malikam Sangaji bersama para anggota pensiunan. Ketua Pengurus Daerah Pensiunan RRI Ternate Haji Supardi Abdullah mengatakan, sebagai pensiunan RRI tidak hanya setelah pensiun terus tidak beraktivitas, tetapi ikut berperan pada berbagai kegiatan sosial di dalam kehidupan masyarakat dan juga sebagai bukti kepedulian para pensiunan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata menyatakan akan memperketat pengawasan akomodasi yang menawarkan layanan kepada wisatawan melalui media sosial. Hal ini juga diungkapkan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana pada Selasa 26 Mei 2026. Widianti mencontohkan beberapa waktu lalu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengabarkan terjadi kasus penipuan layanan akomodasi di wilayah setempat dan pelaku telah ditertibkan. Pengalaman tersebut perlu dijadikan sebagai pembelajaran bagi semua pihak untuk berhati-hati saat memesan layanan yang diinginkan ketika akan berwisata. Pihaknya menilai hal tersebut merupakan imbas dari penertiban izin berusaha pada agen perjalanan daring OTA yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Maka dari itu, Widianti mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak memesan layanan menginap dari media sosial sebagai langkah mewujudkan industri pariwisata yang kompetitif, berkelanjutan, serta mencegah terjadinya penipuan. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Masih di Sapa Kira Sahabat Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk ngoni yang masih terus badengar torang di Pro Ampa Ternate, program Sapa Kira bersama Atoh Ramalan ya. Yang baru badengar, selamat badengar torang. Tentunya siaran Pro Ampa ngoni bisa badengar melalui 95,1 FM. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat ngoni yang belum punya aplikasinya, bisa download melalui App Store ataupun juga melalui Google Play Store, sahabat. Ragam informasi saya masih hadirkan, sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak juga masih menghiasi ruang dengar ngoni yang lagi beraktivitas nih ya. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu buat ngoni yang lagi sibuk-sibuk di rumah maupun yang lagi di kantor, di mana lagi? Di pasar, di jalan. Wih, kalau di jalan itu sudah pasti banyak sibuk-sibuk ya. Oke, yang pasti sibuk-sibuk di Kebong juga, sibuk-sibuk Pimangail. Aduh, tapi kalau berbicara kesibukan di luar rumah atau di luar ruangan, ini ekstra hati-hati ya, sahabat budaya. Karena orang masih dalam musim penghujan ya, jadi cuaca masih ekstrim nih beberapa hari ke depan. Hingga saat ini cuaca masih ekstrim. Tadi juga Ternate diguyur hujan sejak dini hari ya, jam 2 itu saking derasnya hujan angin terus guntur, akhirnya saya tak kaget gitu. Untung-untung tidurnya fru gitu ya, tidur di jam 10-an jadi sok kaget jam 2. Kalau mau tidur ulang salah-salah sama budaya, kalau saya tidur ulang mati sudah ya, saya tertak kaget. Apalagi pas dinas pagi gitu kan, jadi harus standby gitu ya di jam-jam tertentu gitu, sahabat budaya. Ya, jadi tentunya ngoni ekstra hati-hati, sekali lagi tetap waspada sahabat budaya, tetap jaga kesehatan juga. Pokoknya yang lagi menjalankan aktivitas hari ini tetap semangat ya, semoga aktivitasnya bajalang mulus, bajalang lancar-lancar sudah. Saya hadirkan lagu terbaru dari Angga Darmawan. Angga Darmawan ya, Angga. Angga Darmawan featuring Rizky Saimima. Ini tuh lagu baru ya, judulnya Bye Bye gitu. Aduh, ini lagu baru diputar hari ini, pagi ini. Karena di rilisnya kemarin sih ya, tapi baru sempat nih orang play di Pro 4 Ternate. Ini dia sahabat budaya. Semoga lagu Bye Bye ini bikin ngoni semangat dalam menjalankan rutinitas pagi hari ini.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Siraha.
1: Sahabat Budaya, intensitas curah hujan yang cukup tinggi membuat sejumlah desa di Kota Sadada terjadi genangan air. Hujan yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut membuat aktivitas warga setempat terpaksa terganggu. Betapa tidak, rumah warga yang berada di jalan utama itu harus menanggung luapan air saat kendaraan roda 4 melewati jalur tersebut di saat hujan tiba. Sahabat Budaya, jika hujan terus mengguyur Kota Sanana seperti ini, maka mereka yang rumah berada di depan jalan utama ini harus menerima risiko sebab drainase tak lagi mampu menahan debit air yang semakin deras. Nah, hal ini juga disampaikan salah satu warga Sanana, Bapak Sardi Soamole, sahabat Budaya. Ia juga menyampaikan bahwa air tergenang lantaran tidak ada saluran air alternatif yang mengarah ke laut sehingga air terhalang dengan pagar beton SMP Negeri 1 Sanana. Beliau juga menyampaikan bahwa setiap kali terjadi hujan lebat, warga di sekitar harus menanggung. Dan pihaknya meminta kepada Dinas PUPR atau BPBD Kepulauan Sula agar secepatnya mencari solusi. Beliau juga menghimbau kepada pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 4, bahwa jika masuk di kawasan tersebut diharapkan agar jangan dengan kecepatan tinggi karena genangan air akan masuk ke dalam rumah warga. Ya, sahabat Budaya, untuk informasi ini maupun informasi lainnya bisa ngoni baca atau update melalui rri.co.id.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sahabat budaya, cuaca ekstrim tidak hanya bisa berdampak pada aktivitas sehari-hari, tetapi juga kepada kesehatan tubuh gitu ya. Jadi kuman dan virus lebih cepat menyebar di cuaca buruk. Penting ya untuk mengetahui cara agar tubuh tetap sehat, sahabat budaya. Seperti yang toran tahu, memasuki musim cuaca pancaroba atau ya musim pancaroba ya, atau cuaca ekstrim, seringkali sulit bagi siapapun untuk memprediksi kapan akan hujan atau cerah gitu ya. Temperatur bisa berubah kapan saja secara drastis, dan sayangnya namun masih sedikit persiapan yang dilakukan terhadap situasi tersebut, sahabat budaya. Cuaca yang mudah berubah seperti ini tidak hanya akan berdampak pada aktivitas sehari-hari, tetapi juga pada kesehatan tubuh. Nah, sahabat budaya, meskipun cuaca tidak bisa ngoni prediksi gitu ya, ngoni bisa mengontrol cara ngoni menghadapinya gitu. Yang jelas ada berbagai kebiasaan yang bisa sahabat budaya lakukan agar tetap sehat di musim pancaroba atau cuaca ekstrim ya. Seperti mengonsumsi makanan sehat, berolahraga rutin, minum air putih yang cukup, tidur cukup setiap hari, memakai pakaian sesuai cuaca juga gitu, sahabat budaya. Nah, jadi beberapa cara ya, ataupun beberapa rutinitas yang dilakukan seperti yang tadi di spill ini, untuk mencegah penyakit ya di cuaca ekstrim yang memang perlu

selalu jaga kesehatan sahabat budaya di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih melanda di wilayah Maluku Utara ya, khususnya di kota Ternate. Ya, waktu show menunjukkan pukul 7.55 sahabat budaya. Torang so di akhir program Sapa Kiraha untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Selanjutnya torang akan hadirkan program Bacarita Pagi diawali penyampaian kabar Kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, syukur dahudahu sahabat budaya. Saya Atau Ramalan, mohon batabea, sampai baku dapa lagi. Subajau.

Sahabat budaya, Gubernur Maluku Utara Sirli Joanda optimistis prestasi Taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Maluku Utara yang resmi dilantik pada Kamis 28 Mei 2026. Optimisme itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengprov TI Maluku Utara di Ballroom Hotel Bella Ternate. Sirli menilai dengan manajemen yang baik serta kolaborasi seluruh stakeholder, Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan taekwondo nasional. Ia bahkan menyebut target 5 besar nasional bukan hal yang mustahil jika pembinaan dilakukan secara serius dan terukur. Menurutnya, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda. Ia menegaskan, Maluku Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam, tetapi juga memiliki potensi besar di bidang olahraga, khususnya taekwondo. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata menyatakan akan memperketat pengawasan akomodasi yang menawarkan layanan kepada wisatawan melalui media sosial. Hal ini juga diungkapkan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana pada Selasa 26 Mei 2026. Widianti mencontohkan beberapa waktu lalu Dinas Pariwisata DI Yogyakarta telah mengabarkan terjadi kasus penipuan layanan akomodasi di wilayah setempat dan pelaku telah ditertibkan. Pengalaman tersebut perlu dijadikan sebagai pembelajaran bagi semua pihak untuk berhati-hati saat memesan layanan yang diinginkan ketika akan berwisata. Ia menilai hal tersebut merupakan imbas dari penertiban izin berusaha pada agen perjalanan daring OTA yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Maka dari itu, Widianti menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak memesan layanan menginap dari media sosial sebagai langkah mewujudkan industri pariwisata yang kompetitif, berkelanjutan, serta mencegah terjadinya penipuan. Semua pihak dianjurkan untuk selalu memesan layanan akomodasi langsung kepada hotel ataupun melalui OTA yang sudah resmi dan terpercaya. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 7. Maksud

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih bersama Atoh Ramalan ya. Kali ini saya Batamang, sahabat budaya, di program Bacarita Pagi edisi siar hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Selamat pagi Subajo, kembali saya menyapa Ngoni yang baru badengar maupun yang sudari tadi badengar ya. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat selalu, selalu terhibur, tetap enjoy bersama Toran di Pro Ampat Ternate. Tentunya juga sahabat budaya harus semangat ya dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, meskipun cuacanya kurang bersahabat begitu ya, masih di musim hujan. Tapi saya yakin sekali ya, saya percaya sekali sahabat budaya masih tetap semangat dengan kondisi yang prima begitu ya. Apapun aktivitas yang Ngoni jalankan sepanjang hari ini, semoga berjalan lancar, berjalan secara maksimal begitu sahabat budaya. Baik, di Bacarita Pagi saya mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi, yang mau bacarita boleh sahabat budaya. Bacarita apa nih? Boleh bacarita apa saja, asal jangan bacarita orang pebusu ya, nanti dapat iris, dapat poloso. Silakan sahabat budaya, informasi terbaru, boleh informasi mengenai dengan situasi maupun kondisi cuaca di Ngoni daerah. Silakan share saja informasinya ya sahabat. Saya aktifkan di jalur telepon 3126518, juga di 0821-9526-6695. WhatsApp me boleh di 0853-9853-3951. Atau yang mau gabung lewat RRI Digital, silakan bisa mampir di live chat sahabat budaya.
1: Bacarita Pagi di Pro.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau lese masoi, dan angkat adat atau

Rompa Ternate Suara Budaya Kira Sahabat Budaya, tanggal 29 Mei menjadi salah satu hari yang diperingati dengan berbagai momentum penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan ini mencakup perhatian terhadap kelompok lanjut usia, penguatan peran keluarga, penghargaan bagi penjaga perdamaian dunia, hingga peringatan pendakian tertinggi di dunia melalui Hari Everest Internasional Sahabat Budaya. Ya. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap 29 Mei di Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada para lanjut usia yang telah berjasa dalam membangun bangsa. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa lansia merupakan bagian penting dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, perlindungan, serta kesejahteraan yang layak, sahabat budaya. Sejarah HLUN berangkat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran lansia dalam kehidupan sosial. Dengan bertambahnya usia, harapan hidup masyarakat Indonesia, perhatian terhadap kualitas hidup lansia menjadi semakin penting, baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun sosial. Dalam pelaksanaannya, HLUN sering diisi dengan berbagai kegiatan ya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sosial, kegiatan olahraga ringan, hingga kunjungan kasih dari generasi muda kepada para lansia. Tujuannya ini adalah, sahabat, memperkuat rasa hormat antar generasi serta memastikan para lansia tetap aktif dan dihargai dalam kehidupan bermasyarakat. HLUN juga menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa kesejahteraan lansia adalah tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Ya sahabat budaya, selain Hari Lanjut Usia Nasional, pada hari ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Nah, ini adalah sebagai bentuk penguatan peran keluarga ya dalam membangun bangsa. Keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter, moral, serta kualitas sumber daya manusia sejak dini, sahabat budaya. Peringatan ini memiliki akar sejarah dari program Keluarga Berencana yang digalakkan pemerintah Indonesia ya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga. Dari program tersebut lahir kesadaran bahwa keluarga kecil, sehat, dan sejahtera merupakan kunci pembangunan nasional. Hari Keluarga Nasional kemudian berkembang menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antar anggota keluarga, meningkatkan pendidikan karakter anak, serta membangun ketahanan keluarga menghadapi tantangan zaman modern seperti teknologi digital dan perubahan sosial tentunya. Sahabat budaya, berbagai kegiatan biasanya digelar ya, mulai dari penyuluhan keluarga berencana, seminar parenting, hingga kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Peringatan tersebut juga menegaskan bahwa keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap individu sebelum terjun ke masyarakat gitu ya.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita

tingkat internasional tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Penjagaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bentuk penghormatan kepada para personel penjaga perdamaian yang telah gugur maupun yang masih bertugas di berbagai wilayah konflik dunia. Sahabat budaya, pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal dengan sebutan Blue Helmets memiliki peran penting ya dalam menjaga stabilitas global. Mereka bertugas di berbagai negara konflik untuk melindungi warga sipil, mengawasi gencatan senjata, membantu proses pemilu, hingga mendukung proses rekonstruksi pasca konflik. Sejarah pasukan penjaga perdamaian PBB dimulai pada tahun 1948 saat misi pertama dikirim ke Timur Tengah untuk mengawasi gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai sahabat budaya. Sejak saat itu, ribuan personil dari berbagai negara telah terlibat dalam lebih dari 70 misi perdamaian di seluruh dunia. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan risiko besar yang dihadapi para penjaga perdamaian, termasuk ancaman keselamatan jiwa dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Oleh karena itu, 29 Mei menjadi momen penghormatan atas dedikasi mereka ya dalam menjaga perdamaian dunia. Ya sahabat budaya, itu dia ya beberapa momen penting yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Semoga bermanfaat dan juga menjadi informasi yang menambah torang pengetahuan ya mengenai dengan hari penting. Ya sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:59, torang lanjutkan program Bacarita Pagi di sesi berikutnya ya. Setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.